0: Dan It's Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahukah kamu kalau hari ini adalah hari Rabu?
0: Ya, tepat sekali hari Rabu tanggal 22 Juli 2026.
1: Nah, tanggal 22 Juli itu, tahukah kamu?
0: Kita jadi kayak ensiklopedia ya.
1: Iya, betul. Iya. Biar dikata perpustakaan berjalan. Jadi tanggal 22 Juli itu bertepatan dengan hari Bakti Adiaksa. Sekali lagi ya, tanggal 22 Juli itu bertepatan dengan hari Bakti Adiaksa. Apakah Bakti Adiaksa? Ada yang tahu gak? Tolong kasih tahu dong.
0: Hari Kejaksaan.
1: Hari Kejaksaan.
0: Iya, itu dia. Jadi kalau gak salah biasanya tanggal 22 ini akan ramai perayaan di Jalan Jaksa ya. Di dekat stasiun.
1: Salah, isinya bule semua dong.
0: Iya, di situ Rizky. Sama hari ini juga diperingati sebagai Hari Mangga di India.
1: Mangga? Buah
0: iya,
1: mangga?
0: Iya, hari buah mangga. Terus juga hari ini diperingati sebagai Hari Otak Sedunia.
1: Wah, aku bisa. Berarti Ibu enggak bisa siaran hari ini.
0: Iya.
1: Berarti hari ini yang boleh bekerja adalah orang-orang yang punya otak nih.
0: Nah, itu dia, makanya aku enggak bisa join hari ini berarti. Hari Koboi Nasional juga
1: di Amerika Serikat.
0: Gitu.
1: Iya kan? Terus ada hari PI udah tadi.
0: Hari Pi Sedunia.
1: PI atau Pi nih?
0: Pi.
1: Pi itu apa ya?
0: Pi itu untuk ini, apa namanya? Fisikawan.
1: Aduh.
0: Pi. Pi konstanta. Konstanta matematika. Pi.
1: Lu kentut ya?
0: Ada tadi tuh ada bunyinya. Cuman karena kamu pakai headphone, jadinya enggak kedengeran. Aku langsung lihat kamu kan tadi, aman nih. Oh, ternyata bau.
1: Duh, itu aku langsung mampet. Aduh.
0: Iya, itu dia Rizky, pi yang untuk jari-jari itu loh. 3,14 itu pi.
1: Oh, nah, jari-jari.
0: Itu diperingati hari ini.
1: Seriusan?
0: Ji, konstanta matematik benar. Nah, makanya karena berhubungan dengan tanggal 22,
1: iya.
0: Terus juga berkaitan dengan hari-hari
1: yang
0: nasional
1: hari
0: yang tadi
1: ini.
0: Kita sebutkan,
1: iya.
0: Maka kali ini sahabat suara boleh request lagu-lagu yang melibatkan kolaborasi ya.
1: Apa hubungannya tiba-tiba kolaborasi dari tanggal 22 sama Adiaksa Bakti?
0: Lah, kan kejaksaan.
1: Hari Mangga, apa urusannya kolaborasi?
0: Ini memperingati hari-hari kayak begini, emang mereka gak perlu kolaborasi?
1: Oh iya.
0: Perayaan harus ada kolaborasinya.
1: Betul banget. Oke, jadi seperti biasa sampai jam 8 nanti kamu bisa request lagu sahabat suara. Tapi syaratnya adalah hari ini karena tanggal 22 ya. Jadi kamu request lagu yang merupakan lagu
0: Featuring
1: atau kolaborasi.
0: Bisa
1: misalnya
0: nih.
1: Band kolaborasi sama siapa? Misalnya pas band kolaborasi sama BCL. Atau misalnya
0: Hijau Daun
1: sama kolaborasi Luna Maya. Sama Luna Maya.
0: Benar.
1: Atau misalnya Maya kolaborasi sama Mulan.
0: Itu mah dia emang duo.
1: Oh,
0: emang duo tadinya.
1: Iya,
0: tadinya.
1: Iya.
0: Jangan dibuka lah, luka lama begitu.
1: Bahkan emang kerja sama bareng tadinya. Lu
0: iya,
1: yang mulai menggunjing.
0: Embur.
1: Sekali lagi, ya. Request lagu yang featuring atau kolaborasi. 0816 114 1014.
0: Minta umum sama

0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Kiswara.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril,
4: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
2: Ayah! Kita ketinggalan diskon 10%.
7: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah sayang banget tuh diskonnya.
7: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
7: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
7: Siap, Bu. Ayo berangkat.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
9: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
0: Cuma di Iswara.

RRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin loh. Nonton bioskop, ini wajib dicatat. Jadi setiap hari Kamis itu ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe dapat satu lagi dengan debit dengan BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan ini berlaku sampai 30 September 2026. Terus kalau kamu mau belanja nih produk kesehatan dan juga beauty care di Watsons, bisa banget tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmatin cashback sampai Rp25.000. Berlakunya sampai tanggal 31 Agustus 2026. Atau ada yang lagi cari sepatu, boleh coba mampir ke Our Daily Dose. Ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit. Ini tuh berlaku sampai 31 Oktober 2026 ya sahabat suara ya. Atau mungkin sahabat suara ada juga nih yang suka main di time zone. Jadi makin seru loh mainnya. Karena beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Ini juga berlaku sampai 31 Desember 2026 ya. Atau lagi nih, masih ada lagi sahabat suara yang lagi renovasi atau butuh belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan juga cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Ini itu berlaku sampai 31 Juli 2026. Dan juga buat pencinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, berlaku sampai 30 April 2027. Jadi sebelum transaksi, coba cek dulu ya sahabat suara ya promonya ya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Nah kalau mau info lebih lengkapnya tentang promo-promo spesial BRI ini, kamu bisa langsung cek di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi dari Wisma MRA Lantai 6.
1: Kalau mau masuk bilang-bilang, yang masuk siapa gitu.
0: Saya masukin aku.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Gimana kamu?
0: Kalau kamu kan ya kamu masuk juga.
1: Ya masuk siaran emang
0: iya,
1: aku.
0: Iya masuk siaran.
1: Iya
0: masih
1: itu
0: pagi
1: dia.
0: Nih.
1: Yang mulai siapa? Halo pagi Kak Gina, Kak Kino.
0: Jadi kita
1: pagi juga untuk tim Suara.
0: Iya, semua bacaan WhatsApp yang udah masuk. Tadi udah kita sempat persilakan kamu juga sahabat Suara untuk request lagu. Featuring, bukan duo.
1: Kolaborasi, ya. Featuring.
0: Kolaborasi, ya, ya featuring, betul.
1: Aril, apa itu?
0: Aril.
1: Hijau daun sama Luna Maya tuh.
0: Itu hijau daun sama klorofil ya.
1: Aduh, itu ada di, itu hijau daun itu klorofil sih.
0: Iya. Hijau daun sama Luna Maya.
1: Luna Maya.
0: Tadi ada Luna Maya enggak?
1: Iya, ada Luna Mayanya.
0: Oh, ada yang Luna Mayanya ya. Oke. Okay.
1: Aku Pepi.
0: Hai pagi Pepi.
1: Mau request Coldplay X BTS dong, My Universe cakep. You are my universe.
0: Iya benar sih, benar sih. Kemang iya. Kolaborasi ya.
1: Tapi
0: nggak luar negeri
1: tapi.
0: Juga, coy.
1: Ya tipis-tipis sekali bang, masuk bisa itu. Ada lagi BTS featuring Hailey Boy with Love. Ya Allah, ini mah semua lagu ini lagu bule lagi. Nah ini ada nih dari Begawan.
0: Selamat pagi Begawan.
1: Sunarjono di Tangsel. Izin menyapa ya sahabat Suara dengan pantun.
0: Cakep.
1: Asik. Baca Rizky gimana caranya? Cara baca pantun.
0: Nailong minum es teh manis.
1: Cakep.
0: Nailong apa sih?
1: Nama orang ceritanya Nailong.
0: Enggak, dari sekian nama yang bagus ada Rudy, Budi, dia ada Tukiem.
1: Suka-suka
0: kenapa
1: dia.
0: Nailong sih?
1: Ya mungkin ada keluarganya yang namanya Nailong.
0: Ya udah deh.
1: Nailong itu artinya kuku panjang. Nailong.
0: Nailong, Nailong, iya kan? Ada lagunya tuh.
1: Karakter kartun tuh kan emang teman-teman kita di TikTok tuh pada pinter-pinter banget itu karakter Kak gitu.
0: Ya udah iya aja deh ya.
1: Boneka kalau enggak salah tuh.
0: Aku baca ya.
1: Ya boleh deh.
0: Nailong, Allahu Akbar, mau dibacain gak pantunnya nih?
1: Ya Begawan, ntar ya sabar ya Begawan ya.
0: Nailong minum es teh manis.
1: Cakep.
0: Kenapa Nailong sih? Tapi dari sekian nama banyak. Kenapa
1: karakter
0: Nailong ya?
1: Iye.
0: Kenapa Nailong?
1: Udah aku aja ya, gini aja ya. Nailong minum es teh manis.
0: Siti Nurjana, Deno.
1: Gue sumpel kos kaki nih, kayak mas nih kan. Nailong minum es teh manis.
0: Menurut gue Budi Doremi aja udah aneh.
1: Ini kapan? Nah, Begawan, sorry ya kayaknya pantun lo gak kebaca. Langsung request aja ya. Kan requestnya percayalah dari Afgan sama Raisa gitu ya kan.
0: Ah, ini masih masuk nih Afgan featuring Raisa. Masih masuk nih.
1: Masih masuk gimana maksudnya?
0: Lagunya tadi kan ada BTS lah, iya, ada segala gitu. Macam gitu.
1: Kasihan lo Nailong tadi. Nailong jadi itu kan Begawan udah bikin pantun.
0: Ya,
1: ada
0: sini aku bacain sini.
1: Mana tadi
0: Begawan? Mana tadi Nailong?
1: Nailong mana?
0: Sian ya, udah bikinnya dari
1: tuh,
0: tahun
1: kan
0: lalu ini.
1: Hilang kan Nain itu.
0: Nailong minum es teh manis.
1: Cakep.
0: Sedotannya malah kebalik arah.
1: Cakep.
2: Masih tetap. Apa?
0: Halo pendengar Suara yang manis.
1: Cakep.
0: Enggak, bentar. Nailong minum es teh manis. Terus
1: iya.
0: Rimenya adalah halo pendengar Suara yang manis. Sama dong manisnya.
1: Iya, harusnya misalnya oh iya juga.
0: Misalnya bau amis.
1: Manis ya.
0: Ujungnya jadi manis. Yuk Nailong yuk kita Begawan kita next aja yuk.
1: Kata gue tadi gak usah dibaca ya gitu ya. Makasih ya Begawan ya. Nanti tapi walaupun pantun kamu gak tuntas, insya Allah percayalah lagumu akan kita putarkan. Mudah-mudahan gimana tergantung mood indra
0: iya,
1: ya.
0: Rimanya aja yang sama iya. Begawan jangan katanya yang sama manis ke manis lagi.
1: Ya udah sih. Ya udah ini buat Begawan. Karena pantunnya gak tuntas.

0: suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, perayaan kemerdekaan selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan. Nah, tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan perayaan Waktunya Ngeteh Indonesia. Kalau misalnya kamu nih sahabat suara punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif bareng warga daerah kamu, yuk disubmit aja proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikToknya Sariwangi. Periode pengumpulan proposalnya dari tanggal 17 sampai 27 Juli 2026. Nanti ada 178 pemenang terpilih yang akan diumumkan pada tanggal 29 Juli 2026. Dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Oke, tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenangnya serta grand prize hingga total 17 juta rupiah.
4: Wow, jadi, jangan sampai kelewatan.
3: Yes, betul.
4: Ya, sahabat suara ya.
3: Untuk info lebih lanjut, langsung aja cek Instagramnya Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
0: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @momswithmoms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan official venue, One Satrio Kuningan.

0: Lagi kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Silakan yang mau request lagu Indonesia yang penyanyinya atau yang menyanyikan lagunya adalah
1: featuring
0: kolaborasi, bukan duo ya, lain. Kalau duo kan emang udah satu grup ya.
1: Duet. Mereka emang berdua. Kalau kayak gitu, kalau ini emang duet mereka bisa, lepasan bisa aja gitu.
0: Ya duet bisa, bukan duo ya. Kalau duo kan emang udah satu grup, oh, satu tim gitu ya. Kalau kolaborasi berarti kan dua tim jadi satu gitu.
1: Aku dari tadi kalau mau opening kebagian satu. Satunya kan.

0: Enggak kan harus
1: latihan dulu. Oh, harus latihan dulu kan.
0: Emang enggak benar.
1: Organik.
0: Iya, makanya enggak benar jadinya itu dia.
1: Kita udah live juga ya di TikTok di iswara.network. Wow, banyak yang nonton kita pagi hari ini. Selamat pagi buat kamu semua. Welcome to the club.
0: Tuh ada yang bilang kalau di TikTok dari What the Del Making Love dari Judika Regina.
1: Judika tadi malam Regina, gua main ini main padel sama Judika.
0: Oh iya, Regina ini Redika Idol. Reginanya Idol ya, yang pemenang itu ya. Oh, Amar kan nyanyi ya duet ya?
1: Ada, Dul.
0: Aku taunya Bapak Judika nyanyi sama istrinya lagi.
1: Ada juga, iya. Itu bisa juga, itu duet juga, kolaborasi itu.
0: Afgan Raisa dong, udah Afgan yes. Raisa.
1: Iya betul.
0: Ada lagi nih, mau kalau collabnya Dani sama Agnes Mo yang Cinta Mati.

0: boleh kakak gitu. Ini dari siapa ini?
1: Bagaimana caranya?
0: Martin, boleh kakak, nanti kita cariin ya.
1: Selamat pagi Fania. Ada pagi Kak Gina, Kak Rizky,
0: halo,
1: Om In,
0: kakak cantik,
1: dan Kak Chanluk.
0: Aduh Chanluk.
1: Sumpah sebel banget Fania.
0: Sumpah gitu.
1: Please lah jangan imut-imutin orang. Ah, geli banget gue bacanya. Chanluk. Ih.
2: Jangan Chanluk.
1: Chanluk.
2: Chanluk.
1: Chanluk tuh Iksan Kunyuk.
0: Sebel banget. Mas Febri mau request lagunya Hal Hebat, Govinda sama Ivan Seventeen. Katanya lagunya buat aku. Amanis ya lah.
1: Gemoy sekali ya.
0: Tapi kurang-kuranginnya kayak Mas Ichan atau yeah. Ichan Look gitu, kurang-kurangin.
1: Iya kurangin ya Fania ya, please.
2: Itu maksud datang look sini baru ngomong yeah.
0: Nah yeah. Itu
1: Kalau lagu Fania, dari request dari Fania sama Mas Febri kita kasih.
2: Kasih.
1: Karena udah kemarin kirim
0: Empe-empe. Iya betul.
1: Enak banget.
0: Enak.
2: Ini dia deh, usahanya dia deh.
0: Emang iya.
2: Kayaknya ya, kayaknya.
1: Tapi kita sahabat suara, kita gak minta dikirim makanan ya.
0: Enggak.
2: Karena meja masih kosong kan.
1: Meja masih kosong. Gina puasa gak ya Gina?
0: Gina gak puasa.
1: Cuma informasi.
0: Iya itu dia.
1: Gak minta ya. Kita gak celamitan ya.
0: Enggak betul.
1: Wisma MRA Lantai 6.
0: Nanti telepon
2: nanti
0: kakak Ichan ke bawah. Oke. Untuk Abil ya. Ada lagi dari Anto di Harapan Indah.
1: Pagi Anto.
0: Mau request lagu
1: Virgon
0: featuring Audi, Selamat Tinggal. Emang lagunya pakai dalam kurung gitu. Iya. Selamat dalam kurung, selamat iya. Tinggal.
1: Tapi enggak, sekarang ada yang baru deh, bukan selamat deh. Depannya
2: apa?
1: Utamakan.
0: Bodoh amat.
1: Langsung kita puterin ya. Ini lagunya Virgon featuring Audi dengan Selamat
0: Tinggal.
1: Biskuit selamat nih.

0: Ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
0: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih saya?

0: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Yoga. Timnas Indonesia mengusung ambisi mengakhiri puasa gelar Piala AFF selama 30 tahun pada edisi 2026. PSSI dan tim pelatih optimistis target itu dapat diwujudkan lewat persiapan matang serta peningkatan kualitas skuad meski persaingan di Asia Tenggara diprediksi tetap ketat.
1: Suara Fakta.
0: Tim SAR masih melakukan evakuasi dan penyisiran di lokasi ledakan rumah mewah di Grand Polonia, Medan, sementara penyebab pasti insiden masih diselidiki aparat berwenang. Dugaan awal mengarah pada kebocoran pipa gas, namun hasil investigasi resmi belum diumumkan dan proses olah TKP masih berlangsung. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu, Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, mau menyapa semua yang udah standby dari jam 7 nemenin Kinos Gina di Suara Seru. Atau mungkin kamu yang udah standby di isuara.network, TikToknya Isuara. Selamat pagi semuanya.
1: Pagi di jam 9 ini, yang sebenarnya jam 8 ya, Luk ya.
2: Jam 8.
1: Akan ada kocak, iya. Gua mah apa yang tertulis gua baca, lu gak gua kurang-kurangin.
2: Bukan apa-apa sahabat suara. Kalau udah siaran nemenin kamu sahabat suara, kita tuh lupa waktu. Jadi jam 9 kayak jam 8 jadi berasa kayak jam 9. Enggak kerasa gitu waktu ini menemani kamu semua.
1: Si bisa tuh belokin temennya. Bener.
2: Makasih dong, udah dilindungin, udah dijagain, disapuin.
3: Makasih loh.
1: Jadi jam 9 ini nanti kita bakal ada kocak ya. Jadi yes, kalau sahabat suara mau ikutan bermain kocak,
2: WhatsApp dari sekarang boleh 0816-114-1014 dengan hashtagnya kocak. Udah gitu nanti bakal ada sebuah informasi. Ini deket banget sama kita karena gue sama Gina deket banget sama ini orang.
1: Iya.
2: Yang baru saja mendapatkan pelecehan. Dia seorang vokalis, vokalis band tapi cewek.
1: Nah itu dia.
2: Penasaran?
1: Penyanyi ibu pekerja kan namanya Tantri ya.
2: Kagak jadi di spill dong. Ah, perkedel gua kunyah lu.

0: Suara Indonesia, sahabat suara. You are my universe, sahabat
1: kan
0: suara.
1: Spesial kita puterin tadi buat siapa yang tadi pagi request tuh ya.
0: Sebenarnya, tapi gak apa, kita lagi baik aja.
1: Iya.
0: Lagi baik, jadi kita puterin lagunya ya.
1: Padahal harusnya, today hari apa sih?
0: Ini hari Rabu, belum hari Jumat.
1: Perasaan kayak Kamis ya hari ini ya. Taunya masih Rabu ya. Eh, lama banget tuh sampai weekendnya masih.
0: Sahabat suara gak berasa minggu ini berjalan.
1: Tadi di mobil aja bilang, duh masih Rabu ya, ternyata hari ini bukan Kamis ya.
0: Siapa yang ngomong gitu? Kamu ngigo kali.
1: Rizky, ya aku udah duduk udah setengah nih, kepengen buang air. Yuk, gimana, ada berita apa ini?
0: Iya, jadi sahabat suara ini lagi viral nih, salah satu vokalis kebanggaan bangsa Indonesia yang punya suara powerful dan sangat khas sekali ya, dari sebuah band yang bukan bundar, bukan trapesium, bukan janjar genjang, adalah kotak, yaitu Tantri, yang bisa dibilang itu pelecehan sih ya. Tiba-tiba mendapatkan pelukan dari seseorang yang tak dikenal di atas panggung.
1: Mungkin karena saking ngefansnya sama Tantri, terus ada kesempatan bisa naik ke atas panggung, jadi dia kayak huh gitu, langsung meluk gitu.
0: Udah gitu si Tantrinya bukan nggak bisa nolak, jadi di posisinya tuh dia lagi baru mau ngadep belakang.
1: Iya.
0: Tiba-tiba orangnya udah ada, langsung dipeluk.
1: Ya Allah, padahal Tantri itu lagi mau buka nada tinggi tuh, lagi tarik napas, tiba-tiba dipeluk, gak jadi tuh keluar suaranya.
0: Enggak, orang lagi gak nyanyi, udah beres.
1: Santai-santai sih.
0: Setelah 2 tahun lalu di Kabupaten Cianjur, ia ditarik penggemar hingga terjun dari panggung. Astagfirullahaladzim, emang gitu ya, resiko punya banyak fans ya. Sekarang di syukurannya hari nelayan ke-69, 69 banget nih, Festival Seni Budaya Pantai Palangpang Kabupaten di Sukabumi, Jawa Barat, ini terulang lagi. Setelah selesai manggung, Tantri dipeluk gitu dari, nggak dari belakang sih, pokoknya Tantri dari ngadep belakang, tiba-tiba
1: sama
0: udah dipeluk,
1: orang gak dikenal
0: ditegrep langsung
1: gitu ya.
0: Iya, untung ada yang jagain.
1: Tantrinya bilang, shock, manggung di Geopark Ciletuh. Ini bagus tau mas,
0: Ciletuh.
1: Sebenarnya berjalan seru banget, sampai di akhir show tiba-tiba ada seorang laki-laki naik ke atas panggung dan langsung memelukku, katanya gitu.
0: Iya,
1: kerap terjadi ya.
0: Untungnya ada yang jagain tuh, kalau gak salah langsung dibawa turun.
1: Iya,
0: gitu sama panitia gitu. Rame, sampai sempat rame tuh panggung, kayak rusuh dah ini panggungnya gitu.
1: Ternyata itu gara-gara orang ini.
0: Iya, orang ini. Jadi satu naik, banyak yang ikutan naik, tapi untungnya Tantri udah di
1: amankan. Kenapa Tantri berbuat ini kriminal? Diamankan ke Polda Metro
0: Jaya. Salah, diamankan dari hal-hal yang tidak diinginkan, justru dilindungi. Kalau ngomong-ngomong tentang pelecehan ya sahabat suara, kamu pernah gak sih mendapatkan tindakan atau perilaku pelecehan? Jujur aja, gue walaupun laki, beberapa kali gue mendapatkan tindakan pelecehan.
1: Diapain kamu?
0: Mulai diliatin, lagi nge-gym, diliatin mulu, lama-lama gue risih ya. Gue cabut, dia ngikutin, sampai akhirnya ke kamar mandi, dia ngikutin, gak ngeganggu. Terus dia mandi, gue lagi ganti baju. Kamar mandi, tempat gue ganti baju itu bisa ngeliat tempat mandi. Tempat mandinya itu cuman yang gorden, tirai. Pas dia lagi mandi, dia buka cuy. Dia buka hordennya.
2: Ini cowok.
0: Cowok cuy. Nah, masa gue satu kamar, satu tempat kamar mandi sama cewek.
2: Oh, kirain lo diliatin sama cewek, terus lo diikutin.
0: Cowok cuy.
1: Karena sebenarnya kan dia lagi main deal or no deal. Tirai satu.
0: Iya. Iya.
1: Kamu mau yang ada di dalam locker misalnya gitu.
0: Yaudah. Begitu dia buka, gue bilang deal.
1: Oh, deal.
0: Deal, gue langsung deal.
1: Iya.
0: Iya kan? Deal lah.
1: Udah jadinya. Oh,
0: deal gue tonjok ya.
1: Ih, takut banget. Terus kamu ngapain?
0: Takut itu, lumayan agak trauma sih. Akhirnya gue pindah tempat nge-gym sih.
1: Pindah tempat nge-gym terus mandinya di tempat cewek akhirnya, kalau gak salah kan sekarang.
0: Aku mandi sama cewek ya.
1: Oh, mandi sama cewek. Iya.
0: Kamu kan gitu, maksudnya ya. Maksudnya kamu.
1: Gak usah mengalihkan perhatian begitu Rizky. Iya benar. Kok kalau kamu masih baik-baik aja begitu ya?
0: Bukan baik dulu, tapi itu pelecehan. Ih, pelecehan gak itu? Pelecehan.
1: Oh, iya.
0: Dia buka, sengaja buka. Udah gitu ngeliat gua. Ngeliat gua.
1: Diputer-puter gitu. Helikopter.
0: Enggak.
2: Helikopter.
0: Dia kayang.
1: Helikopter.
0: Dia kayang. Dia kayang, dia puter-puter. Udah gitu sabunnya nyipret kemana-mana. Ih, kok digambarin sih, sebel banget. Sebel banget. Akhirnya waktu itu gue gak ngapa-ngapain. Maksudnya gue cuma ngeliatin. Terus gue keluar, gue laporin ke security.
2: Akhirnya, laporannya gimana?
3: Terus kata security, aku juga ikut
0: ya. Iya, kita bertiga. Jadi kita mandi bertiga. Gue hajar lu. Mancing
1: sini
0: aja
1: deh,
0: lu
1: gitu. Kata security,
3: tahu enggak?
1: Tahu enggak? Ih, sini deh daripada iya, keburu deh. Keburu pakai baju orang di sini deh.
4: Enggak lagi itu. Pak. Pak, itu Pak ada gini nih. Masa saya dibuka segala macam. Terus sekuriti bilang
1: apa?
4: Serius? Serius? Kok bisa gitu? Yang mana?
3: Coba.
4: Yang mana say gitu? Ya. Yang mana say?
1: Ah, elah. Coba ya sahabat suara ya. Kamu pernah juga gak ngalamin tindak pelecehan di tempat umum? Atau mungkin ya, sama teman sendiri itu bisa jadi loh. Gak mesti sama orang yang gak dikenal aja ya.
4: Betul. Atau bahkan sekarang kan banyak berita-berita bahkan sama orang yang dikenal, sama saudara ya, sendiri.
1: Dan pelecehan itu gak mesti yang berbentuk fisik. Kayak misalnya kalau tantri kan emang dipeluk. Kalau Kinos kan tadi kayak diliatin sesuatu yang tidak se-noh-noh tapi se-yes-yes ya tadi ya. Kalau Gina, kiu-kiu, aduh. Mungkin pelecehan verbal, dikata-katain kayak waktu aku waktu lagi di Bali kan, yang aku udah pernah cerita kayaknya ya. Aku lagi lewat terus dipanggil, "Ya, ini ya Ramadhani, ini ya Ramadhani."
4: Bukan pelecehan. Itu bukan pelecehan. Itu penghinaan, Dul. Penghinaan buat Nia Ramadhaninya.
1: Masa?
4: Ya, kasihan Nia Ramadhaninya.
1: Karena aku gak nengok terus orangnya langsung, "Ih, sombong Nia Ramadhani, ih, sombong Nia Ramadhani. Nia Ramadhani sombong," gitu-gitu. Terus aku langsung kayak, "Ih, aku kan bukan Nia Ramadhani, jadi biar Nia Ramadhani yang disangka sombong."
4: Itu masalah orang. Tapi serius, kamu pernah gak?
1: Aku gak pernah lagi, tapi kalau yang kayak gini-gini, yang kayak tantri, aku pernah kan dulu kan, emang aku dikenalnya sebagai jengkelin ya. Ya sampai sekarang sih ya juga masih ngejengkelin sih. Jadi pernah waktu itu abis syuting di mana?
4: Jangan gitu, kemana-mana. Allah, kita akan kembali mana, setelah pesan-pesan. Ya kayak di TV-TV dulu. Udah lama gak dipanggil pesan ke TV kan?
3: Nanti iya, lanjutin gitu
1: dong. Kayak acara brownies itu Ben Onsu
4: iya,
1: Ipan Gunawan.
4: Jadi jangan kemana-mana sahabat suara. Nanti Gina bakal cerita pengalamannya waktu itu mengalami tindakan pelecehan seksual gak dulu?
1: Hah? Gimana?
4: Iya pelecehan seksual gak? Termasuk enggak, seksual.
1: Enggak, bukan.
4: Tapi kalau tantri tuh pelecehan seksual enggak sih dapatnya?
2: Ya bisa jadi. Iyalah.
3: Karena kan meluk.
2: Karena kan ada
3: touching.
2: Ada touching sentuhan.
4: Ya. Udah touching ya. Oke.
1: Okay. Oh, berarti aku ada sentuhan. Nah, berarti aku pelecehan seksual.
4: Astagfirullahalazim. Berarti aku nikah kamu udah enggak suci. Hah? Udah enggak suci.
1: Lah, karena aku kina, bukan suci.
4: Silakan sama saudara kamu ceritain ya pengalaman kamu kalau kamu pernah mengalami atau merasakan pelecehan. Pelecehan apa aja terserah. Kamu ceritain ya. Sekali lagi 0816 114 1014. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kita.

0: Dengerin aja suara seru di Iswara. Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Semua pasti suka dong. Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati nih. Jadi buat kamu yang hobi nonton bioskop, wajib dicatat nih ya. Jadi setiap hari Kamis itu ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai 30 September 2026. Kalau misalnya kamu lagi mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000 berlaku sampai 31 Agustus 2026. Atau mungkin kamu lagi cari sepatu, coba kamu mampir ke Our Daily Dose. Ada diskon sampai Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Main di time zone juga bakal makin seru nih sahabat suara. Jadi kalau kamu beli 250 Tizo, kamu bisa dapetin 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo yang berlaku sampai 31 Desember 2026. Misalnya kamu lagi renovasi atau lagi belanja-belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa nikmati diskon sampai 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo berlaku sampai 31 Juli 2026. Nah, buat kamu nih yang merasa pecinta banget sama makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon sampai 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027. Jadi sahabat suara, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
0: Cuma di Iswara.

0: Ya yes, sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinus Gina sampai jam 10. Sekali lagi selamat pagi buat kamu yang lagi di TikTok. Selamat pagi yang lagi di jalan. Selamat pagi yang mungkin udah sampai tempat kerjaan atau udah balik lagi ke rumah setelah ngantar bocah-bocah cilik ya. Bocah-bocah cilik alias krucil lah ya maksudnya ya. Selamat mendengarkan sampai jam 10 nanti barengan Kinos Gina di suara seru.
1: Manis sekali sih.
0: Tadi kita udah sempat cerita ya tentang berangkat dari kejadiannya yang lagi viral itu dari tantri kotak. Ya bisa dibilang pelecehan seksual karena ada sentuhan ya, ada sentuhan fisik. Jadi dipeluk sama fansnya gitu.
1: Ada
0: di
1: sentuhan.
0: Iya di mana? Di kota apa? Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Iya betul.
1: Ini ada kita ada seseorang.
0: Iya.
1: Yang mau cerita kalau dia tuh pernah mengalami
0: betul
1: sebuah pelecehan. Namanya disamarkan kita sebut saja Mawar ya.
0: Selamat pagi Mawar.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Kamu di mana sih posisinya? Di kota apa gitu?
2: Aku di kota Bekasi, Kak.
1: Oh, di Bekasi. Okay. Hari ini enggak beraktivitas.
2: Hari ini kebetulan aku ya sekarang jadi ibu rumah tangga, udah baru resign karena fokus ke masalah anak aku, Kak.
1: Oh gitu, jadi sekarang fokus?
0: Masalahnya anak kamu?
2: Iya, anak aku yang kena pelecehan itu.
0: Gimana, oh, gimana, gitu? gimana?
1: Waduh.
2: Iya, jadi kami kan emang, ini singkat cerita aja, kami emang bercerai.
1: Uh-huh.
2: 2023, terus aku pergi ke Singapura, anak ini diambil paksa sama ayah kandungnya. Yang kan dua anak nih, yang satu diambil secara paksa.
1: Oke. Okay.
2: Karena kan yang satu nggak mau kan sekolah di sana karena KDRT juga. KDRT-nya dia secara fisik luka-luka lebam yang laki-laki.
1: Yang si abang. KDRT-in siapa?
2: Ayah kandung.
0: Mantan wow suami kami berarti ya?
1: Oke.
2: Iya, kandung aku. Nah terus anak pertama ini KDRT karena nggak mau anaknya sama bapaknya. Akhirnya yang diambil yang perempuan.
1: Uh-uh.
2: Yang perempuan ini, aku bawa dari Singapura tuh jadi TKW, terus aku akhir balik. Dia belum cerita apa-apa tuh, masih ya, masih sama kayak biasa aja gitu ya. Terus akhirnya lama-kelamaan di bulan Juli 2024 dia bercerita. Pas aku jemput tuh dari bapaknya, aku pelan-pelan ya karena aku mengulang lagi cerita ini kayak.
1: Oke, sabar, tarik napas dulu.
2: Ya, terus akhirnya kan udah kejemput ya dari kebetulan rumahnya di daerah Jakarta Selatan, aku ambil. Dari Tangerang tuh, aku pulang kerja ke Jagakarsa, Jakarta Selatan, terus aku balik ke Bekasi. Gak apa-apa tuh tanggal 5 Juli, Kak, belum cerita. Tanggal 6-nya, saat kita kan ibu ya mandiin anaknya kan, namanya bocah kan kita mandiin. Nah dia bercerita sambil bilang, Mama, jangan masukin ini terlalu dalam.
1: Kenapa gitu. Jangan apa?
2: Jangan masukin ini terlalu dalam, sambil menunjuk jari telunjuknya ke arah lubang pipisnya gitu.
1: Hah? Umur berapa itu kalau boleh tahu anak kamu?
2: 4 tahun.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah, kasihan.
1: Terus?
2: Iya, terus aku masih sebagai ibu kayak masih denial ya. Ah, benar gak sih gitu kayak, benar gak sih gitu kan. Ini 4 tahun berbohong atau tidak gitu. Tapi kan kita ibu ya, intuisi kita tahu kalau itu dia saat bicara benar atau tidak kita tahu kan. Sakit atau enggak. Dan kakinya mulai merapat tuh Kak, jadi kayak mau pipis tuh kayak kesakitan gitu.
1: Aduh.
2: Wah.
0: Aduh,
2: aku langsung itu gemeter pegang tangan itu. Terus? Langsung bawa ke kamar saksi, ke kamar adik.
1: Terus?
2: Nah, saat bercerita ke adik, adiklah yang merekam itu kan, pada kejadian itu
0: merekam
2: video. Dia tentang video anak aku bercerita gitu kayak, dia kan lagi mau memberikan informasi ke kak tantenya. Tantenya juga mengoreng-oreng. Terus ya itu bercerita, papa masukin ini terlalu dalam, sakit ya.
1: Ya Allah.
2: Apa yang disentuh gitu kan.
1: Terus
2: udah tuh udah itu singkat cerita kita langsung udahlah visum gim, aku masih awam, aku awam hukum dan aku awam nggak ngerti apapun. Jadi aku bawa ini anak ke puskesmas. Tanggal 6 Juli ini puskesmas aku nggak ngerti ya kan tentang BPJS atau apa, nggak ngerti aku visum. Akhirnya diperiksa dokter, aku masih denial Kak, masih kayak ah mungkin ada luka kali ya, bakteri gitu kan. Karena anak perempuan tuh gak mau dicebok, maaf ya. Itu mungkin ada bakteri gitu kan. Terus, dan dokternya yang laki-laki puskesmas itu informasikan kalau dia ini takut bu, trauma. Ini mah benar katanya, coba ke visum aja deh biar kita yakin. Ya udah aku dibawa ke rumah sakit Polri besokannya.
0: Visum tuh?
2: Visum, aku masih nggak tahu nih visum itu ternyata harus buat LP ya namanya kita nggak ngerti ya Pak Bu. Terus? Kita bawa nih kita ke UGD. Aku mah kalau sakit apa-apa ke UGD kan nggak ngerti. Ke UGD, dibawa ke UGD, kita tarik. Katanya dibilang Bu ke arah sini Bu, kata susternya. Ya udah dia dimasukin ke ruang visum. Kata ruang visum nggak bisa, harus LP. Aduh, kok kayak gini? Iya. Di mana posisinya di Jaksel, aku bilang, tapi aku nggak tahu rumah mantan suamiku karena awal perjanjian itu dia dirawat di rumah neneknya di daerah Ciracas. Nah, kenapa sekarang pindah ke Jagakarsa? Aku nggak tahu Pak. Ya udah, berarti terakhir di mana Jagakarsa? Aku bilang, oh ya udah Jaksel tuh Polres Jaksel, kata dia. Ya udah jangan Polres, Polda aja langsung. Ya udah, aku ke Polda. Setelah udah kesana. Udah bikin LP, ikut rangkaian dari 2024 sampai 2026, ini belum ada kepastian hukum. Sampai saat ini dibilang gelar perkara-perkara, tapi belum ada gitu.
3: Jadi belum sempat divisum nih?
1: Jadi visumnya nih? Belum terlaksana?
2: Visumnya udah, cuman udah, visumnya udah. Hasilnya? Dan sudah ada. Hasilnya bunyi, hasilnya ada. Dan visum ada, terus
1: psikolognya
2: ada. Semua ada lengkap, Bu.
1: Oh, iya.
2: Lengkap, udah kita ikutin prosesnya lengkap. Cuman entah kenapa dari pihak yang terkait ini dia sampai bilang gini, kenapa aku naikin media di tweets? Karena dia bilang gini, Bu. Bu, terduganya penyidiknya, Bu, terduganya tidak mengakui, katanya gitu. Kayaknya perlu pakai alat deteksi kebohongan deh. Itu kan not mention banget ya.
3: Soalnya gak ada bukti sekarang, susah tuh.
2: Iya, katanya ada kebohongan dengan, tapi dia sebut nominal Pak. Maksudnya kita kan jadi curiga gitu kan, 10 juta. Kita gak menyalahkan siapapun, cuma maksudnya aku kan orang awam hukum, tolong jangan giniin gitu. Maksudnya kayak
3: ya Allah.
2: Ya, gitu kan, gimana kepastiannya ya, gitu
3: ya,
2: kan
3: ya, ya, ya. Terus sekarang gimana kondisi anak kamu?
2: Masih trauma, dari UPTD juga masih trauma, masih kalau di sekolah masih teriak apa.
3: Oke, gitu. Tapi dia udah kembali aktivitas sekolah seperti biasa.
2: Alhamdulillah baru masuk SD sekarang.
3: Dan gitu. Sampai berita ini enggak nyampe ke sekolah kan?
2: Belum sih, cuman kayaknya udah naik trip kayak udah ini sih. Sempat dibantu
3: guru-guru,
2: sama
3: pernah kamu cerita guru-guru?
2: Guru-guru waktu itu pernah karena izin ke Polda kan, jadi kayak yang tolong waktu TK doang sih. Karena kejadiannya pas TK.
1: Ya Allah.
3: Ini yang paling repot adalah ngilangin traumanya, Dul.
1: Iya,
2: betul.
3: Traumanya aja ngilang, apalagi anak kecil.
1: Kok
3: masih
1: bisa,
3: masih di bawah umur 5 tahun dapat tindakan seperti itu, takutnya kerekam terus sampai ntar dia gede.
1: Iya, benar. Kok bisa seorang bapak sendiri melakukan hal kayak gitu sama anaknya gitu ya, maksudnya main colok, main masuk-masukin begitu. Kalau aku jadi ibunya, aku udah murka ya kan. Aku masukin lagi ke bapaknya basoka biar meledak dak dak dar. Anak gue
3: sabar,
1: diperlakuin kayak
3: sabar,
1: begitu
3: sabar,
1: ya
3: sabar,
1: kan.
3: Sabar, sabar,
1: biar
3: sabar.
1: Tahu.
3: Mawar, maaf ya dibawa bercanda karena istri saya mah emang suka begitu dia mah.
1: Iya kan emosi.
3: Emosinya
1: ya
3: kebawa ke sana.
2: Ya,
3: tapi yang pasti kami berdua turut ini ya. Sedih dengar ceritanya. Kita doakan yang terbaik untuk kamu.
1: Benar.
3: Dan juga untuk anak kamu yang pastinya hilang traumanya.
1: Amin.
3: Udah gitu bisa tumbuh dengan
2: amin
3: normal seperti anak-anak seumuran lainnya.
1: Betul
3: gitu.
1: Dan mudah-mudahan nanti juga ada proses keadilan.
3: Yes, amin.
1: Dan kejelasan untuk kasus ini ya Kakak Mawar.
2: Iya,
1: ya
2: iya, aku sih pengen. Sebenarnya kemarin juga kita hampir-hampir digugat hak asuh anak. Lucunya udah kita laporin dia malah gugat kita hak asuh anak.
1: Gitu. Aduh, mudah-mudahan nggak terkabul.
3: Aduh, jangan,
1: ya.
3: Jangan, jangan.
2: Enggak, amin, alhamdulillah.
3: Jangan sampai.
2: Udah kita udah menang, alhamdulillah kita yang menang pengadilan.
3: Aduh.
2: Iya.
1: Tapi kan ada anak kamu satu lagi yang masih nyangkut di sana toh?
2: Enggak, udah dari kita.
1: Oh, dua-duanya udah
2: kita rebut.
3: Terus kamu nikah lagi, Mawar?
2: Enggak, belum, trauma Pak.
3: Oh, masih trauma ya. Ya udah, pokoknya terbaik untuk kamu dan doain juga mudah-mudahan enggak ada lagi orang-orang di ya sahabat suara di luaran sini gitu yang mengalami hal yang serupa kayak Mawar ini, ya.
1: Iya benar.
2: Iya, benar.
3: Terima kasih.
1: Minta alamat bapaknya ya.
3: Okay. Kenapa mau ngapain ini, Bun?
1: Mau masukin basoka tadi itu.
2: Terima kasih udah dikasih kesempatan untuk
3: sama-sama Mawar. Enggak apa-apa.
2: Karena enggak bisa speak up dari kemarin kan,
3: yes,
2: cuma di-treat.
3: Mudah-mudahan dengan kamu speak up meringankan beban di hati kamu ya.
1: Benar.
3: Dan juga pikiran kamu ya.
2: Amin.
3: Siap, terima kasih Mawar. Dadah.

0: Pas banget, Om Indra bisa aja nih memainkan emosi kan. Kita. Jadi tadi ceritanya emang sedih banget dari ceritanya Mawar ya. Anaknya si Mawar ini mengalami tindakan kekerasan seksual
1: dari
0: ya,
1: bapak kandungnya sendiri.
0: Kandung, ya umur 4 tahun guys, gimana kita gak miris ngedengernya. Mudah-mudahan ini itu jadi pembelajaran buat kita semua.
1: Iya benar.
0: Kita jagain anak kita, cewek, cowok, semuanya kita jagain. Mudah-mudahan anak kita selalu dilindungi, anak-anak kita selalu dikasih lingkungan yang sehat,
1: amin,
0: baik.
1: Amin. Ya. Ada lagi mungkin kita ini banyak yang masuk ya, jadi kita bacain lagi beberapa
0: yes,
1: ya.
0: Yes, betul.
1: Ada dari Nia Ratnasari.
0: Selamat pagi Nia.
1: Aku Nia OTW kerja ke Bekasi lagi di Condet.
0: Siap.
1: Nah, dulu pas SD aku berangkat sekolah, ada cowok ngikutin aku dari belakang. Aku pikir kita searah. Terus aku kayak pelan-pelan gitu kan jalannya biar dia jalan duluan gitu. Eh pas udah di samping aku, dia megang
0: PD iya. Itu dada maksudnya ya.
1: Aku teriak-teriak, dia langsung kabur. Emang jalanan itu sepi kalau pagi. Kejadiannya waktu aku kelas 5 SD, aku langsung nangis sepanjang mau ke sekolah. Sekarang masih trauma tuh kan. Kenapa sih ada orang-orang kayak begini ya?
0: Ada dulu banyak.
1: Iya, astagfirullahaladzim. Makanya mungkin anak-anak zaman sekarang harus kita masukin kayak taekwondo, karate, merpati putih,
0: bela diri,
1: jujitsu, segala macam, biar kalau ada apa cak petak gitu enggak sih?
0: Iya, betul. Ya, atau kan? Ilmu teluh aja.
1: Ilmu teluh. Gundam. Gimana?
0: Kok ada? Gundam sih?
1: Oh iya,
0: Gundam.
1: Oh iya.
0: Gundam mah robot.
1: Iya, ya. Salah.
0: Robot itu Jepang, dia. Gundam.
1: Sabar Rizky, cuman salah huruf vokal ya, dong. Maaf ya.
0: Bodo amat.
1: Maaf ya, maaf. Ada lagi nih dari Andreas Lucky.
0: Ya, TPKS alias tindakan pelecehan kekerasan seksual enggak mesti ada sentuhan, Kak. Ada
1: iya,
0: kekerasan seksual non fisik juga bisa. Oke.
1: Okay. Dulu pernah sama pacar, sekarang istri naik bus patas nih.
0: Mm-hmm.
1: Dari masuk Rawamangun, bokong pacar ditempel tuh sama bokong kakek-kakek.
0: Nah, naik bus patas
1: iya,
0: masuknya di Rawamangun.

0: Terus pas dia sadar kalau yang ditempel dan digesek itu bukan bokong perempuan, dia marah-marah dong ke gue.
1: Di?
0: Terus gue jawab, kalau udah tua tuh mikir, pahala ke bukan paha. Dia malah marah gitu.
1: Aduh, ya makin hati-hati ya buat kita ya.
0: Bukan paha itu.
1: Jadi dia bisa terjadi sama siapa aja, di mana aja, oleh siapa saja gitu ya. Jadi kita mesti hati-hati. Karena ya itu penyebabnya tuh mungkin orang yang melakukan itu juga bisa jadi mereka juga punya trauma karena pernah mengalami pelecehan atau mungkin tindakan kekerasan. Bener. Waktu kecilnya sama orang-orang di sekitarnya.
0: Atau mungkin juga ya memang dia jadi pelampiasan punya itu loh. Ada kayak perilaku menyimpan
1: iya, itu
0: seksual
1: namanya,
0: itu.
1: Namanya apa? Fetis.
0: Bisa. Iya ya, ada gitu. Yang kayak gitu.
1: Ya udahlah ya. Udahannya sedih-sedihannya, kan kita masih pagi-pagi nih.
0: Ya,
1: sekali lagi doain terbaik buat kita semua.
0: Semuanya selalu dalam lindungan
1: amin.
0: Allah Subhanahu wa taala.
1: Sahabat
0: ya.
1: Suara dan keluarga tentunya
0: iya,
1: ya.
0: Iya, amin.

0: Eh, itu
1: Bang Boril, Bang Boril.
2: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong tapi sambil dapat promo? Ah, pasti semua suka dong. Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati loh.
0: Wow, apa aja tuh, Bang?
5: Contoh nih ya. Jadi buat kamu yang hobi nonton bioskop, nih wajib dicatat. Karena setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
0: Terus ya, kalau kamu juga mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmatin cashback sampai Rp25.000 berlaku sampai 31 Agustus 2026.
5: Atau mungkin kamu sahabat suara lagi cari sepatu ya, coba mampir ke Our Daily Dose. Ada diskon sampai Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
0: Nah, ini juga seru banget yang suka main di Time Zone. Kalau kamu beli 250 Tizo, kamu dapatnya 500 Tizo loh dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Berlaku sampai 31 Desember 2026.
5: Sahabat Suara, mungkin kamu lagi merenovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO. Nah, kamu bisa menikmati diskon sampai 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
0: Dan buat yang suka banget nih pencinta makan sepuasnya, ada promo loh di Kintan Buffet, diskon sampai 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, dan yang ini berlaku sampai 30 April 2027.
5: Jadi sahabat suara, sebelum transaksi jangan lupa ya dicek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
0: Yes, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Yang terbaru,
9: terabsurd,
8: dan terseru
9: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: Buat kamu yang pagi hari ini mungkin lagi kesel-kesel kena macet di jalanan, atau mungkin kamu lagi santai-santai di rumah aja selonjoran, enak banget sih.
1: Iya, yakinlah bahwa kamu tuh sempurna. Kamu itu sempurna.
0: Yakinlah kalau kamu itu istimewa, kalau kata Cherry Bell mah. Iya.
1: Dan kamu banyak yang mau. Jadi walau kamu biasa aja, tapi aku cantik sekali, ya udah terima aja kenyataan seperti itu. Itu kalau kata NPD.
0: Iya. Iya. Tapi yakinlah sahabat suara kalau kamu semua itu istimewa dan mewah di mata Tuhan. Anjay.
1: Keren. Luar biasa. Karena kamu adalah Yogyakarta.
0: Kocak koneksi cerita acak.
1: Ah. Oh, ada suaranya.
0: Apa? Oh.

0: Dengan sedih kita sambit ini dia, gak pakai batuk. Ada Kain Sutra, selamat Kakak pagi. Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Ketawanya? Aduh, enak bener. Yang habis motoin bosnya di mejanya gak ada.
2: Gak usah dibokon, apapun gak usah. Gak usah dibobok sini. Selamat pagi Bapak Gino.
0: Jadi ceritanya gimana sih, itu bisa dipotoin Pak?
2: Enggak, kita lagi di belakang aja, lagi bergosip ria aja.
0: Tapi emang si ibu lagi gak ada kan?
2: Emang lagi gak ada.
3: Kan kerja, namanya kerja. Bos kan keluar-keluar.
0: Ke toilet.
2: Enggak, lagi meeting. Lagi meeting. Kami di belakang lagi ngobrol aja, lagi santai.
3: Iya. Emang mulai menusuk dari belakang ya kalian ya?
2: Tidak menusuk sih. Apa? Kesempatan tidur bar.
0: Oke, mau cerita apa pagi hari ini Kain Sutra?
2: Kita mau sambung cerita lagi kayak kemarin. Jadi gimana cerita ya?
0: Lah itu kan tinggal baca loh.
2: Gue bingung dari mana, karena kan tadi kita sedih-sedihan. Campainya tuh yang sedikit lebih have fun, sedikit lebih senang.
3: Gomet gak nih?
2: Have fun, gomet.
3: What I say?
2: Have fun,
0: gomet. Orang lama, orang tua.
3: Kok bisa-bisa sama?
0: Jadul gila lu.
2: Oke, jadi berawal dari seseorang yang benci banget sama orang yang melakukan pelanggaran, termasuk pelecehan. Atau bisa jadi orang ini gak suka ketika melihat ada kendaraan melewati yang namanya trotoar.
3: Emang begitu ceritanya? Begitu.
2: Kan yang orang gak suka.
0: Gimana?
2: Kok Anda protes sih?
3: Iya, saya gak protes, cuma tanya.
0: Jadi, tadi gimana ceritanya? Tadi boleh diulang?
2: Jadi, capek aku lagi.
0: Iya, gimana?
2: Jadi, orang ini tuh benci banget sama orang yang melakukan pelanggaran. Atau bisa juga pelecehan. Karena orang ini gak suka, sampai akhirnya dia punya siasat atau punya akal. Dengan cara...
3: Perasaan tadi ada melanggar lalu lintasnya.
2: Ya udah langsung aja tembak.
0: Dengan apa?
2: Nah kan diulang kan, baca sendiri.
0: Dengan
2: beda
0: cara
2: dia punya siasat. Dia karena dia gak suka dengan pelanggaran tersebut, dia punya siasat. Okay. Siasatnya itu adalah...
0: menegurnya ya?
4: Oh baik, nah, kalau gitu baik berarti.
2: Nyambung tuh, pusing tuh.
0: Enggak, gue masih nanya tadi. Menegurnya. Sumpah gue gak ngerti ceritanya cuy.
4: Enggak, ini gue lurusin ya. Jadi ada seseorang yang dia gak suka nih sama pelanggaran-pelanggaran. Mau pelanggaran lalu lintas, pelanggaran seksual, pelanggaran pelanggaran-pelanggaran yang buang sampah sembarangan gitu. Dan awal kita masuk ke ceritanya. Jadi orang ini nih tiba-tiba ngeliat satu pelanggaran nih.
0: Oke.
4: Lihat satu pelanggaran. Dan pelanggaran itu adalah
3: berubah lagi.
4: Gitu, harus sih gitu. Cuman kan tadi sedikit diimprove.
0: Ah, diimprove sama dia jadi gimana tadi?
4: Gimana?
2: Jadi intinya gini, karena dia ini orang yang enggak yang benci banget sama orang yang melakukan pelanggaran.
3: Iya.
2: Dan dia punya inisiatif untuk melakukan hal tersebut gimana pun caranya,
4: untuk negur,
2: untuk negur.
4: Dan dia menegur dengan cara.
0: Nah itu tadi makanya gue nanya, menegurnya maksudnya.
2: Langsung
0: lu yang kagak jelas ceritanya. Oke, lanjut.
4: Oke.
2: Kekerasan gak boleh.
0: Oh, gak boleh.
2: Gak boleh. Dilihat loh penonton si Indonesia.
3: Nah,
0: oke, gue paham. Sekarang udah paham.
3: Viral. Rizky bahaya nih.
0: Kan gak dilempar. Ini masih dipegang.
3: Lah itu punya saya lagi. Ya dipakai lah.
0: Ini ceritanya belum masuk. Jadi cerita gak?
2: Iya, jadi cerita. Ayo.
4: Dan dia menegur dengan cara...
0: Kampret tuh orang kiri. Masih aja hari gini melanggar peraturan. Gue tegur nih. Dengan cara yang baik-baik. Gue toyor palanya. Peng. Lihat gak tuh, baca. Dilarang buang angin sembarangan. Lo barusan buang angin kan? Gila, gak kedengeran. Baunya itu racun banget. Tapi kamu kentut gak? Dengar gak kamu? Tadi bunyinya gimana kentutnya?
4: Keren juga.
0: Kayak klakson bus ya. Tentunya panjang ya.
2: Panjang tuh.
3: Masnya ada masalah sama saya.
0: Baunya kemana-mana mbak.
3: Emang dari saya.
0: Emang bukan.
3: Lah yang kentut siapa?
0: Kamu kan.
3: Iya. Emang masnya gak kentut.
0: Itu baca tulisannya. Dilarang kentut sembarangan.
3: Enggak, tulisannya dilarang buang angin.
0: Ya, buang angin. Iya, buang angin kan sih kentut kan?
3: Mak. Oh, buang angin itu kentut ya?
4: Iya. Buang angin doang.
3: Oh. Saya pikir kalau buang angin itu bukan kentut. Jadi ya, saya itu dia makanya. Orangnya kok pergi sih? Kok enggak ada sih?
0: Ini kan nyambung, ini nyambung.
3: Oh, ya udah bodo amat ah. Itu ibarat kata anjing menggonggong kafilah
4: kafilah bersilaturahmi.
0: Bersilaturahmi.
2: Lebaran besokannya ya.
3: Iya. Baru tuh peribahasa.
4: Kafilah itu siapa sih?
3: Kafilah itu kakak.
0: Itu kan peribahasa, cuy.
4: Iya. Oh, itu peribahasa.
0: Peribahasa kafilah.
3: Karena dia anak pertama, namanya Kafilah. Namanya Fila kan.
4: Jadi yaudah, karena dia Kafilah anak pertama bersilaturahmi di rumah keluarga-keluarganya.
3: Oh, itu.
4: Tapi dia ada lagi nih, dia enggak suka lagi nih. Dia membaca satu peraturan yang tertulis kalau peraturan itu dilarang buang air kecil di kaki polisi. Wah, dia enggak boleh.
0: Enggak boleh, cuy.
4: Enggak boleh.
0: Enggak boleh, cuy.
4: Enggak ada peraturan juga enggak boleh.
0: Lu dihakimi massa,
4: enggak. Enggak boleh. Polisi juga marah.
0: Boleh dong.
4: Oh iya, udah deh.
0: Enggak di kaki polisi aja, di kaki semua orang juga.
4: Emang enggak boleh.
0: Yang boleh itu ada di kaki gunung.
4: Oh, di kaki gunung juga.
3: Gunung juga enggak terima. Boleh.
0: Ada kadang-kadang toiletnya.
4: Oh iya, ada benar.
0: Toilet umumnya ada.
4: Benar. Itu peraturan pertama. Peraturan keduanya itu dilarang
2: parkir sembarangan.
0: Masa iya memang nggak boleh.
3: Dilarang parkir sembarangan.
0: Derek mobil.
2: Diderek. Karena ternyata dia parkir di tempat tersebut yang seharusnya dilarang. Ternyata dia parkir dan ternyata parkirnya bersama seseorang. Ih, dari jauh ternyata mobilnya itu.
1: Mobil itu ngapain mobilnya?
0: Mobil ngapain? Jumping.
1: Oh, jumping mobil.
4: Mobil Toretto.
0: Iya. Karena di situ terusnya kan nggak boleh sembarang parkir untuk roda 4.
2: Oke.
0: Okay. Kalau roda 2 boleh. Ya makanya mobilnya jumping. Jadi kan cuma 2 yang napak.
4: Oh gitu.
0: Jadi mobil boleh.
3: Wow. Khayalan tingkat tinggi.
0: Mobil ini memang didesain sedemikian rupa supaya memang bisa parkir di tempat-tempat yang kadang-kadang sulit untuk mobil-mobil lain. Karena mobil ini itu milik seseorang yang punya mimpi besar. Dan mimpinya itu adalah
3: punya kopdes di tengah kawah Bromo.
0: Wah, belum ada tuh. Belum ada.
4: Ide baru.
0: Ide baru. Tapi kebakar kan, Bu, ya kalau di tengah-tengah kawah.
4: Tenang aja, kan biarpun kebakar gitu ada kipas.
0: Oh, kopdes. Ada kipas.
3: Iya, itu dia. Nanti kan disediain kipas.
0: Iya, benar-benar.
3: Enggak masalah, kipas-kipasnya kan bisa kepake. Ah, tapi kok kayaknya lama-lama di sini agak panas ya. Apa saya salah posisi? Apa saya melakukan pelanggaran untuk buka kopdes di sini? Tapi kan saya udah berlatih militer selama 30 hari dan saya juga sudah bisa melakukan atraksi.
4: Atraksi belah duren pakai pala.
3: Wow.
0: Belah duren. Belah durennya
4: belah duren durian ya, Pak.
0: Durian ya. Oh. Emang belah duren, belah duren, belah durian.
4: Iya,
0: emang kemana
2: emang,
0: maksud lu?
2: Emang yang lain apa sih lu?
0: Emang ada belah duren yang lain?
2: Apa sih?
4: Ini nganu loh.

Bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas pagi hari ini di sekitaran depan stasiun Gambir, Jalan Medan Merdeka Timur mengarah Jalan Perwira terpantau ramai.

0: Grogol terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas pagi hari ini di sekitaran TL Harmoni, mengarah Tomang, Kota Tua, Pasar Baru, dan Monas, terpantau ramai cenderung padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di

0: Nul! Nul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu sempat ngecek Instagramnya atau story dari Iswara, di situ ada promonya kalau Kinos Gina akan ngelelang, alias ada lebar. Lelang barang.
1: Lebar.
2: Lelang barang apa lelang bareng sih?
3: Lelang
2: barang. Ya siap-siap ya. Jadi ngelelangnya ada di TikTok sahabat Suara, nggak on air di Suara.
1: Yes, itu dia.
2: Jadi kamu harus join dulu di iswara.network ya.
1: Dan ini di jam 9 ini ya?
2: Yes, betul.
1: Betul, di iswara.network kita lelangnya. Terus habis itu nanti kalau di on airnya, mungkin juga yang di TikTok juga bisa sambil menyaksikan juga ya.
2: Betul.
1: Kita bakal ada Kinos Gina berkaraoke. Dan pastinya kita akan memberikan info-info terupdate buat sahabat Suara semuanya.
2: Info terupdate versi Kinos Gina aja tapi ya.
1: Iya, karena menurut kita update, menurut orang lain ya kayaknya udah lama deh bro. Santai.
2: Oh ya, kita bakal suara sampai jam 10 nanti di mana.

0: Yuk ah, kita bernyanyi dan goyang bareng aja.
1: Kinos Gina berkaraoke.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Barengan Kinos Gina di suara seru. Ini dia waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke.
3: Yes, yes, yes. Ayo, yuk, siapa yang mau ikutan Kinos Gina berkaraoke, boleh banget ke 0816-114-1014. Jadi, kamu tuh gampang banget. Ya Allah, tugas kamu cuma nebak judul lagu. Gak ada susah-susahnya.
2: Betul banget. Jadi silakan kamu tinggal WhatsApp 0816-114-1014. Formatnya Kinos Gina berkaraoke, nanti kita langsung telepon kalau kamu udah kirim WhatsApp ya. Ada hadiah gak hari ini?
3: Hari ini?
4: Hari ini belum.
3: Masa?
4: Kita main challenge saja.
2: Oh, main challenge.
4: Kalau kita kalah, mereka bebas menyuruh siapa di antara kita berempat untuk
3: ngapain?
5: Empat dua dong, mereka doang.
3: Ya kita doang.
2: Kok lu gak mau tau bersama sih?
4: Udah bertiga
2: aja.
4: Malu sama lo.
2: Yaudah ini sendiri aja. Gue sendiri.
4: Lo
2: Indra tadi sendiri.
4: Ya bebas pilih kalau kita yang kalah. Kalau mereka yang kalah, kita suruh bikin pantun.
3: Ibu. Oke. Iya, bikin pantun ya.
4: Bikin pantun
2: okay.
4: Ya.
2: Oke.
3: Okay. Kalau sahabat
4: pantunnya harus ngerayu di antara kalian berdua.
3: Oh gitu. Kalau sahabat suara yang menang
4: mereka bebas challenge kita untuk pleng.
3: Yeah. Pleng. Wow.
2: Pleng. Oke. Okay. Pleng apa push up?
3: Mana gue kebelet buang air.
4: Pleng deh.
3: Pleng aja, susah.
2: It's too easy.
3: Sombong
2: too easy, pleng. Iya lah.
4: Oke, push up satu tangan.
3: Lu aja sama keluarga lu yang zombie-zombie ye.
2: Gitu. Oke, okay, udah ada? Oh, satu telepon dulu.
4: Nanti dong.
2: Oh, nanti.
3: Abis ini.
2: Oke, okay, kamu gak mau humming dulu?
3: Aku mau humming dulu.
2: Jangan ya, ntar sakit kuping.

0: sahabat suara. Pasti kalau kamu tuh suka ya kan belanja-belanja, nongkrong, apalagi kalau ada promonya.
1: Nah, suka dong.
0: Kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin loh.
1: Apa aja?
0: Kalau mau nonton bioskop, ini harus banget dicatat buat yang hobi nonton. Jadi setiap hari Kamis itu ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai 30 September 2026. Terus kalau mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmatin cashback hingga Rp25.000 sampai tanggal 31 Agustus 2026.
1: Kak, aku lagi cari sepatu, Kak.
0: Ah, kalau cari sepatu, Kakak bisa mampir ke Our Daily Dose. Ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit. Ini berlaku sampai 31 Oktober 2026 ya, Kak.
1: Kalau saya senang main di Time Zone gimana, Kak?
0: Wah, itu makin seru dong mainnya, karena beli 250 tizo, kamu bisa dapat 500 tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit, dan Kris Brimo berlakunya sampai 31 Desember 2026.
1: Nah, habis itu saya juga lagi renov rumah, gimana nih?
0: Wah, pas sekali. Kalau lagi renov rumah kan, pasti ingin belanja juga kebutuhan untuk di dalam rumahnya kan? Di ASKO aja, karena kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan juga cicilan 0% hingga 12 bulan. Tapi dengan BRI debit, BRI kartu kredit, dan Kris Brimo. Dan ini berlakunya sampai 31 Juli 2026.
1: Tapi aku juga suka banget sama makan nih, Kak.
0: Kamu banyak maunya ya. Untung banget loh lagi ada promo nih di Kintan Buffet, ada diskon sampai 35%. Pakai debit BRI dan BRI kartu kredit. Berlaku sampai 30 April 2027.
1: Jadi sahabat suara, sebelum transaksi, jangan lupa dicek dulu ya promo. Promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, yuk kita mulai aja yuk. Kinos kita berkaraoke-nya dan pagi hari ini
1: untuk mendengarkan dan menebak lagu yang dihamingkan oleh Gina dalam
2: Citra.
1: Citra.
3: Halo.
1: Citra.
3: Selamat morning, good pagi.
1: Selamat pagi, good morning, good pagi.
2: Dibalik-balik tuh ya kan.
1: Cit.
3: Ya.
1: Kamu masih?
3: Apa?
1: Digoda-godain sama sarang penyamun.
2: Aduh, siapa?
1: Udah pada tua-tua lagi.
3: Sumpah, itu om-om dua itu.
2: Om-om dua itu suka goda-goda kamu ya, gitu. Tapi katanya kan Citra lagi galau. Jangan galau-galau.
1: Iya, ini kan maksudnya kita mau menghibur.
2: Benar, kalau dia
3: sedih memang.
2: Kalau dia bukan milik kamu, sedih. Berarti memang dia tidak pantas untukmu.
1: Anjay.
2: Kamu, you deserve sedih. The best.
1: Anjay.
2: Keren gak tuh? Iya kan?
4: Lagi ngomong kayak gini, bensnya enak nih.
1: Hari pertama langsung error lu kalau ngomong dulu.
2: Kenapa?
1: Tumben
2: ini,
1: bener.
2: Lagunya begini, silakan kasih bener. Kata-kata mutiara buat Citra yang lagi patah hati.
1: Enggak, emang pengen tahu emang Citra kenapa sih?
4: Gak tahu.
1: Lagi patah hati Citra.
4: Aku tanya langsung.
3: Gak patah hati tapi kayak sedih gitu loh. Asa kumaha gitu.
1: Sedih kenapa sih?
4: Asa kumaha.
3: Itu gara-gara semalam tuh nemu profil mantan ternyata udah married.
2: Ya Allah. Sakit sih itu
1: Citra,
2: ya.
1: Citra, kamu bisa nyetir motor atau mobil gak?
3: Itu nabrakin gitu.
1: Enggak, kamu bisa gak? Kamu bisa nyetir mobil atau motor gak?
3: Motor bisa,
1: motor
3: mobil
1: bisa.
3: Udah
1: nggak
3: bisa.
1: Oh, tapi motor bisa.
3: Bisa, kenapa? Nah,
1: tahu kan kalau motor itu punya kaca spion.
3: Nggak usah nengok ke belakang.
1: Kaca spion itu cuma buat lihat ke belakang, tapi yang utama kan kamu harus lihat depan.
4: Asik.
3: Oh iya, itu benar.
1: Iya, dilihat aja cuma sekali. Kalau spion kan jangan dilihatin terus-terusan, lihatnya ke depan aja. Iya.
3: Benar.
1: Bahaya ntar kamu nabrak, kamu yang celaka, ntar kamu nggak nyampe ke tempat tujuan.
3: Gak apa-apa, nabrak-nabrak hati yang kosong sih gak apa-apa.
2: Aduh.
4: Buluk, sikat lo.
3: Gue sebel sama Buluk.
1: Kenapa?
3: Dia tuh sebenarnya gak mau gue ikutan kocak kan lo.
2: Kenapa?
1: Gitu.
2: Oh lu gitu.
3: Ini bisa
1: lu
3: gak
1: mau, telpon. Lu gak mau Citra ikutan ini katanya.
4: Jangan, dia jorok.
3: enggak ya, gue gak segila itu ya.
1: Aduh.
2: Ya udah nggak apa-apa
1: Citra. Berantem.
2: Kalau kamu nggak ikutan kocakan, tapi kamu tetap bisa ikutan Kinos Gina berkaraoke.
1: Okay.
2: Itu dia.
3: Boleh.
2: Citra mau. Citra mau berhaming duluan nggak untuk menghibur hati-hati yang kosong dan sedih ini?
3: Aduh, aku belum nyiapin lagu lagi.
2: Kalau gitu langsung dibantai nih sama Gina nih.
1: Boleh. Atau enggak lagu apa gitu yang kamu lagi sering dengerin
2: iya,
1: gitu?
2: Iya, betul.
1: Apa aja sih sebenarnya bebas lagunya?
3: Oh. gue lupa lagi nadanya.
1: Kamu lupa lagunya, lupa tapi kamu enggak lupa sama aku kan, Cit?
3: Oh, enggak dong.
1: Wow.
2: Mau lagu apa?
3: Oh, gini. Apa? Nih.
1: Jangan buru-buru. Aduh, jangan buru-buru, Cit. Kita enggak bisa nebaknya ini.
2: Gitu kan?
3: Gitu.
1: Terus.
3: Gimana ya?
1: Aduh, kok udah ada di lidah gue tapi
2: itu lagu Indonesia, lagu Barat sih. Cit.
3: Indonesia.
4: Refnya.
2: Refnya coba.
3: Itu tadi.
2: Kata Reti, nah ibu tuh ben hamil ada nadanya. Itu emang ada gue selama ini.
4: Lagunya Judika ya?
3: Betul.
2: Hah, lagunya Judika.
5: Jika menanya memutar waktu. Aku takkan
3: benar itu.
1: Apa ya, judulnya ya?
2: Bagaimana kalau aku tidak baik saja?
3: Benar.
2: Waktu
3: hati aku itu. Indra
2: ya.
1: Boleh juga Pak Indra nih. Leuga. Okay.
4: Silakan Bun.
1: Gantian ya.
3: Boleh.
2: Kinos ada Kinos.
1: Enggak, Ibun aja.
4: Ibun. Ah,
2: Gina lagi. Apa ya?
4: Berhenti dulu.
6: Panasan dulu.
2: aduh ini lagunya tapi ntar kalau gue humming semuanya kagak paham. Terus gue juga kagak tahu penyanyinya siapa.
3: Hah? Tolong Ibun hummingnya yang itu yang
1: yang manusiawi Nul.
3: Manusiawi
2: Oke.
1: Malu tuh. Malu tuh.
6: Gampang lagi yang ini.
1: Lu tahu?
6: Itu. Gampang lagi ini.
1: Gua enggak kebaca lagi. Lu kesambet lu.
2: Itu dia lagunya.
3: Apa sih?
2: Itu ada nadanya cek sumpah. Sumpah itu lagu siapa lagi? Gua sendiri hamingin gua enggak tahu
1: sih. Ya. Gimana sih?
2: Iya, itu gimana dia. Gua tahu lagunya.
4: Ah, gua tahu ya. Itu.
2: Apa?
4: Kursi ya?
1: Oi. Coba refnya.
4: Refnya gimana, Bun?
2: Oh, gini. Itu tadi refnya.
1: Ah, ya Allah.
2: Iya.
4: Aus kamera.
1: Sumpah keserupan nih orang.
3: Jangan nangis Ibu.
4: Sumpah keserupan. Ini idol apa bukan sih?
2: Iya itu. Lupa deh. Itu lagunya enak banget sih sumpah.
1: Kasih clue lu, kasih clue.
2: Ini lagu.
3: Gue tumben enggak bisa.
2: Oke, ini lagu gue persembahkan untuk hati lu yang lagi galau.
1: Baru.
2: Persis tentang kisah yang sedang lo alami saat ini. Penyanyinya cowok ya?
4: Cewek dong.
2: Oh cewek penyanyinya.
3: Apa?
1: Kamu kena gendam dong.
2: Itu
1: kena gendam. Kamu kena gendam.
2: Kena gundam.
3: Akat.
2: Bukan. Penyanyinya ini bukan idol, bukan apa, bukan ya?
4: Bukan
2: ya. Ini lagu tahun 2025.
3: Lagu tahun 2025 apa?
2: Penyanyinya depannya hurufnya A.
1: Banyak, Dul.
2: Iya.
1: Banyak. Ayu Azhari. Penyanyi. Penyanyi itu.
2: Kan orang cewek, penyanyinya cewek.
3: Cewek.
2: Iya.
3: Apa? Keluar lagi dong.
2: Inisialnya ya, namanya dua suku kata.
1: Hah?
2: AM.
6: Coba humming lagi sekali lagi.
2: Nih ya.
6: Sekali lagi.
2: Gua kasih biar lebih gampang ya.
1: Sumpah.
4: Wah, serupa.
1: Tapi kalau dikasih tahu ini inisialnya gampang.
2: Iya itu. Agnes apa Monica ya? Bukan.
1: Agnes Monica apa bukan.
2: Ayo. Siapa ya? Sumpahin lagu lu banget picit.
3: Tak segampang
1: Ardito.
3: Gitu.
2: Apa gimana coba nyanyiin?
3: Tak segampang itu ku mencari penggantimu.
2: Asik.
3: Gitu.
2: Asik. Terus gimana lagi kata-kata?
1: Terus?
3: Liriknya nggak hafal lagi. Tak semudah itu ku menemukan sosok seperti diri. Aku menangis.
2: Tapi kamu betul sekali.
3: Cidra.
1: Iya. Asik.
2: Kan gue mah anaknya mah empati. Kalau ada yang merasa lagi sakit hati.
1: Dia tapi sakit hatinya lebih kekesel dong, enggak yang melo.
2: Tapi kan dia gitu kecewa.
1: Kamu kecewa apa kesel sih?
3: Kecewa sendiri sendiri lebih tepatnya gitu. Ngelepasin yang udah terbaik.
2: Pas dirinya tak segampang itu. Mencari penggantimu tak segampang itu. Ku menemukan sosok
3: seperti dirimu cinta.
2: Mantap kan Gina? Kata Gina juga apa?
1: Siapa? Cuma cintanya ganti nama si itu dong.
6: Coba.
2: Namanya siapa?
1: Cit.
6: Nangis
1: lu.
2: Namanya siapa? Seperti dirimu cinta kan kalau di lagunya gitu.
3: Enggak mau sebut nama.
2: Bambang aja, kita ke Bambang ya.
4: Buluk.
3: Masa istrinya nge-follow aku di second account aku.
1: Ini.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Iya merdeka, iya merdeka. Emang bener ya sahabat suara, perayaan kemerdekaan itu selalu jadi momen seru untuk kumpul warga, bareng warga. Ya, berbagi cerita dan juga merayakan kebersamaan. Nah, tahun ini Sari Wangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif bareng warga daerah kamu, silakan submit aja proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sari Wangi. Periodenya pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026. Nanti bakal ada 178 pemenang terpilih yang akan diumumkan pada 29 Juli 2026. Dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan.
2: Jadi kamu bisa tunjukkan desain gapura terbaikmu. Yes. Rayakan semarak 17-an bersama Sari Wangi.

0: menyediakan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang dan ada grand prize total hingga 17 juta rupiah. Wow. Jangan sampai kelewatan. Untuk info lebih lanjut, silakan bisa dicek di Instagramnya Sariwangi @sariwangi_id.
1: Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Yang terbaru,
2: terabsurd,
1: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih di Suara Seru. Walaupun sekarang waktu sudah menunjukkan jam 9.55 menit ya. Artinya emang udah waktunya untuk closing nih.
1: Udah habis ya waktunya ya.
0: Iya.
1: Yang bener. Nah itu.
0: Jadi mau ngasih tahu juga bahwa kita masih lanjutin juga si lelang pre-love-nya di lebar. Lelang barang. Siapa yang bikin sih? Lebar, lelang barang. Kurang kreatif ya.
1: Kakak Ica dengan segenap pemikirannya yang standar banget.
0: Aduh. Ini tadi di TikTok juga ada yang nanya anakku, apa ini kak pre-love? Iya pre-love, tapi sistemnya ngelelang ya.
1: Iya.
0: Insya Allah 20% ini akan kita sumbangkan.
1: Betul, tapi ini kita sambil siaran loh, siaran radio. Jadi yang utamanya kita siaran sebenarnya.
0: Betul.
1: Cuma ini biar seru-seru aja, kita gelar lelang pre-love.
0: Alah. Sedikit informasi sahabat suara ya. Ini kita keluar negeri dikit, karena ada kedutaan besar Jepang di Jakarta menyebut masyarakat Jepang kini menilai pekerja Indonesia sebagai sosok yang rajin, jujur, dan baik hati. Ya masa sih?
1: Thank you so much.
0: Kalau rajin, ya rajin sih. Kita termasuk rajin ya.
2: Rajin loh.
1: Iya kan.
0: Kita termasuk negara yang rush gitu ya.
1: Bener.
0: Untuk survive.
1: Ditambah lagi kan kita terkenal orang Indonesia tuh ramah tamah.
0: Betul, baik hati dapet tuh berarti.
1: Jadi cocok untuk budaya Jepang, karena orang Jepang tuh juga hormat-hormat gitu loh. Sopan-sopan, baik-baik.
0: Dan sama ya kan? Jujur katanya. Oh iyalah, di Indonesia gak ada korupsi kan, alhamdulillah ya.
1: Kita mah semua
0: gak ada korupsi ya.
2: Kan pekerja kan, tegurnya bukan pemerintah.
1: Iya, kalau pekerja jujur.
0: Pemerintah gak kerja emang.
1: Iya. Lah namanya aja kan pemerintah mas. Berarti itu tukang perintah, tapi nggak dikerjain gitu. Kalau misalnya dia kerja, namanya pekerja. Tapi karena cuma perintah-perintah aja, makanya namanya pemerintah.
0: Gitu. Wow. Tapi kalau warga negaranya mah rajin, jujur dan baik hati.
1: Kalau pekerjanya, ya jujur dan baik hati.
0: Aduh, ngeri gue pulang dari sini.
1: Gitu.
0: Nah, hal itu disampaikan oleh Miyochin Mitsuru. Wah, nggak boleh kebanyakan Miyochin nih kalau makan nih.
1: Iya, bahaya tuh.
0: Yang melihat jumlah pekerja di Indonesia di Jepang meningkat pesat hingga sekitar 180.000 per orang.
1: Wow.
0: 180.000 orang.
1: Dan
0: di Jepang,
1: bahkan katanya di Jepang itu pekerja Indonesia dapat gajinya itu sekitar 25 juta sampai 55 juta per bulan. Tergantung bidang pekerjaan dan pengalamannya.
0: Masya Allah, kita kerja di sana aja apa ya Allah.
1: Dan katanya di Jepang itu penerimaan terhadap pekerja Indonesia terus membesar, terutama di wilayah pedesaan Jepang. Ya Allah, ini yang aku suka lagi, pedesaannya Jepang
0: betul.
1: Itu bagus banget.
0: Makanya tiga profesi yang sangat-sangat aman untuk ditekuni di Jepang. Kemarin dikasih tahu sama orang Jepang yang langsung. Satu,
1: bukan sama orang Indonesia loh yang kerja di Jepang.
0: Iya, tapi itu diakui sama orang Jepang.
1: Iya,
0: ini tiga profesi yang akan aman kalau lu tekuni gitu di Jepang. Jadi yang pertama itu adalah dokter
1: medis,
0: alias
1: medis,
0: tenaga medis. Yang kedua itu adalah nelayan.
1: Petani ya.
0: Nelayan apa petani ya?
1: Petani deh. Apa petani juga menyangkut nelayan ya?
0: Satu lagi apa? Guru.
1: Guru kalau nggak salah.
0: Guru
1: iya.
0: Di sana terjamin pak. Di sini?
1: Yo,
0: biarkan Red yang menjawab.
1: Itu dia makanya.
0: Ya udahlah, siapa tahu kamu mau berubah haluan atau berubah pikiran jadi pengen cari kerja di Jepang. Wah, nanti gue dukung sih, gue support.
1: Kita ke kedutaan Jepang yuk.
2: Ayo.
1: Iya, kalau sekedar kayak mase, Araisa mase.
0: Itu masih gitu. Di Jakarta, gitu. Masih di restoran Jepang.
1: Lah, tapi kan at least kita tahu bahasa Jepang sedikit-sedikit.
2: Konnichiwa. Apa? Masuk sushi-tei gitu gak sih?
0: Iya.
1: Tapi kan itu bahasa sama, apa?
2: Sama kiri.
1: Itu bahasa apa? Masih-masih begitu. Lah
0: itu bahasa Jep juga itu Jep. Iya. Jepara kan?
1: Aduh Jepara lah. Bikin nebel.
2: Bahasa Jep kan?
1: Aduh Japan. Japan. Iya itu
0: udah
1: dia.
0: Gitu, kita juga dapat perintah kan langsung dari...
2: Itu dia.
0: Terus kita suruh pindah negara kita.
1: Kan kita sebagai warga negara yang baik mah harus tuh ini harus.
2: Ini jadi salah satu jawaban kayak udah dapat perintah, ini peluang-peluangnya banyak
1: lah
2: nih.
1: Iya, udah kayak makanya.
0: Kayak udah petanda enggak sih? Kayak jodoh enggak sih?
2: Kayaknya sih gitu.
0: Jodohku maunya tuh
1: diri. Maunya ke Jepang.
0: Selamat suara udah jam 10, berarti waktunya untuk Kinos Gina dan juga Om Indra Om Buluk pamit dari Suara Seru untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi ya.
1: Sekali
0: lagi terima kasih yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 7. Besok kita ketemu lagi dari jam 7 seperti biasa di TikTok. Iya. di on airnya juga iya. Di mana lagi Bun?
1: Di streamingnya juga iya. Kalau mau streaming mungkin yang di luar Jakarta bisa ke iswaranetwork.com/streaming. Nanti tinggal dipilih Iswara Jakarta.
0: Saya mewakili Kinos Gina, saya mewakili Gina ya, lebih tepatnya, untuk minta maaf ya atas kegaduhan dan juga telinga yang sakit selama 3 jam ke belakang tadi ya.
3: Terima kasih juga yang kirim makanan.
0: Terima kasih buat yang kirim makanan.
1: Masya Allah, terima kasih Fania, buat Fania, buat
0: Ririn,
1: buat
0: Bu Widi ya katanya mau ngirim Surabi ya katanya.
1: Enggak, kalau Bu Widi itu lebih karena biar enggak kebahas dalam 1 tahun ke depan. Kalau yang ikhlas yang memang apa enggak ada embel-embel di belakang itu memang Fania dan juga Ririn.
0: Iya.
1: Ya, kalau Bu Widi itu kan emang kayak nih gue kasih lagi nih biar enggak diomongin.
0: Biar diam
1: lagi,
0: biar diam.
1: Ya, jadi ibarat kata makanan tutup mulut lah.
0: Bukan benar. Ya udah kita pamit ya. Sekali lagi terima kasih. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika di situ, Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa an ini Kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Kita lagi ngomongin restoran kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja ah takut.
3: Yeah.
2: Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, ya gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung ya, ditampol ya. Sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
1: terus,
2: lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa an ini Kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya.
1: Bersedia 10 lagu keren sikat. Kita gas langsung ya sampai jam

0: Pesan cinta, mau kirim pesan, silakan 0816-1141014 atau bisa juga live TikTok udah dibuka di @isuara.network. Dan itu juga ada Monita Tahalia dengan memulai kembali setelah Ungu dengan Bayang Semu Dodo Harahap sampai jam 2 siang di
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

Monita Tahalea dengan memulai kembali di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau bingung makan siang apa sahabat suara, coba deh dari kantor kabur aja, misalnya ada waktu bisa cabut 1,5 jam gitu ya. Itu cabut apa emang keluar kantor ya namanya? Ke mall. Karena ada artikel yang bilang kalau kita mengambil waktu jeda ke mall cuma menghirup aromanya doang, megang-megang barang doang gitu ya, itu ternyata bisa membuat kepala enteng. Cuman masalah satu.

0: dan 90 ini lagu untuk kamu ya. Pernah muda. Tenang yang kelahiran 70 muda selalu dan 60 juga ya. Bunga Citra Lestari. Dilanjut dengan Mario J. Kalau.
1: Malam bantu aku untuk luluhkan dia.
0: Dengan Semata Karenamu. Live TikToknya masih dibuka dan baru aja dimulai. At iswara.network dan bisa juga didengarkan live streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Starby and Bloodline with Could Be Us on Iswara Suara.

lagi bertanya dengan Glenka tentang Batagor yang ada di Bandung, tapi adanya di kilometer berapa gitu di Cipularang, dijualnya besekan. Apa sih namanya? Sebuah perkara dan sebuah balada ya. Pernah muda dari Bunga Citra Lestari di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai, yang sudah menyaksikan di live TikTok dan juga sudah chat ke 0816-114-1014. Tanggal 22 Juli, ada informasi 6 show yang paling beruntung hari ini 22 Juli. 6 show, ini buat Cici Glenka ya yang auranya sangat cici-cici pantai Indah Kapuk ya. Yang pertama, show yang paling beruntung di tanggal 22 Juli ini, show ayam. Yang kedua, show kuda. Lalu show babi, show naga, show anjing, show tikus. Dan satu lagi adalah, sebentar, saya klik dulu yang namanya next. Kok udah, cuma 6 doang? Oh, cuma 6. Kenapa tuh saya 7? Oh ya 6 ya. Oh, apa-apa harus 7. Oh, ini kali ya, ya on the spot. Well, anyway, 6 show yang paling beruntung di tanggal 22 Juli. Berarti yang di luar show itu tidak beruntung ke hari ini? Oh my God, mana saya show-nya macan lagi?

10 lagu keren maksudnya tanpa jeda iklan. Pasto, aku pasti kembali 2.0. Sahabat suara yang suka banget sama Prelove dan pengen banget bisa nonton podcast, terus juga pengen shopping. Nah, coba tanggalnya tuh ada tanggal 24 sampai 26 Juli. Mark on your calendar, satu tanggal di situ atau tiga-tiganya boleh, karena semuanya bisa kamu temuin di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru banget, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, bakal bawa cucunya gak ya, lalu juga Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazar dan Prelove dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Yang paling seru, masuknya gratis, dan untuk informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazar, coba langsung aja meluncur ke Instagram @momsweetmom. Langsung aja ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Mom Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Moms with Mom Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH, Nusaka, Lila Baby, lalu juga Pure Pau Pau, lalu juga ada Kos RX, Sukin, Chemistry, Wash Day, Speak to Me, Karasan, Official Buzzer Curator.

0: Geng Berniaga dan official venue One Satrio Kuningan. Dodo harap bakal balik lagi, tetap di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di FYP TikToknya Sahabat Suara lewat nggak? Seorang anak yang bisa bahasa Inggris negosiasi sama orang tuanya atau ibunya untuk bisa mendapatkan screen time waktu libur sekolah kemarin karena nilai matematikanya merah. Nggak merah sih yang ke-6, tapi si anak itu nego bagus banget. Namanya tuh kalau nggak salah Prabu apa siapa tuh anaknya ya. Tapi ternyata ada benernya juga Sahabat Suara, kenapa anak di bawah 16 tahun belum siap punya media sosial. Ini dari psikolog, guru besar tetap Fakultas Psikolog Universitas Indonesia ya. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Rose Mini Agus Salim, MPSI, psikolog, mengatakan memang anak di bawah usia 16 tahun belum memiliki kesiapan psikologis untuk memiliki akun media sosial. Di breakdown tuh sama dokter ini, Dr. Rose Mini ya, dimana memang menurut, oh ini dulu namanya penyebutannya Mbak Romi nih, karena menurutnya ya, pada usia 0-6 tahun anak belum mampu menyaring berbagai stimulasi yang diterima. Terus dari untuk umur 7-12 tahun anak mulai aktif menggunakan internet untuk belajar maupun hiburan. Nah dari usia 13-15 tahun udah boleh nonton Warkop DKI ya. Umur 13 tahun ke atas. Ya umur 13-15 tahun perkembangan emosi menjadi lebih kuat. Walau demikian kemampuan mengendalikan diri atau self-regulation belum sepenuhnya matang. Jadi anak masih lebih mudah terdorong mengambil keputusan secara impulsif. Ngomongin impulsif, shout out untuk Sahabat Suara yang lagi check out yang namanya keranjang oranye atau keranjang hijau setiap mau tidur lah. Kayak anak kecil ya kita ya, tahu-tahu impulsif malah bayar.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: tahu berita terupdate?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Dayang resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah pengunduran dirinya disetujui Presiden Prabowo Subianto. Nani mundur untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri, namun tetap diminta berkontribusi mengawasi program Gizi Nasional di masa mendatang.
0: Suara Fakta.
2: Polres Bogor mengungkap 74 kasus narkoba dan peredaran obat keras dengan menangkap 95 tersangka serta menyita jutaan butir obat keras ilegal dan narkotika termasuk pot getar hasil operasi pemberantasan kejahatan narkoba. Kepolisian menegaskan pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen memberantas peredaran narkoba dan obat ilegal demi menjaga keamanan masyarakat. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yang ditunggu-tunggu hadir sekarang sahabat suara, Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret yang pastinya akan menemani makan siang sahabat suara karena sudah jam 12 siang. Yow, makan siang apapun dikunyah dengan lembut, nikmati, jangan sambil screen time supaya mawas diri kalau makanan itu bisa dirasakan teksturnya, rasanya, aromanya. Ya, itu adalah fungsi punya adik yang

0: sampai jam 2 siang. Pemanasan dulu sama Naif ya, sebelum kangen-kangenan nanti sama Bernadia, karena bakalan ngobrol sama Bernadia di jam 1 siang nanti. WIB Waktu Indonesia, Bernadia, asik. Setelah itu ada juga Armada, tapi sebelumnya Hindia. Oh my God, ini lagu saya. Thank you Prita. Mari kita nyanyikan sahabat suara. Hindia berdansalah karir ini tak ada artinya. Bikin surat resign apa ya?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

pagi-pagi pulang pagi. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Tapi akhirnya pergi pagi pulang pagi menghasilkan pundi-pundi yang bagus sekali. Karena kabarnya World Bank menempatkan warga Vietnam dan warga Filipina sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas sejajar dengan negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

0: Tia Nugraha Daspito yang baru saja kembali pulang dari studinya di Australia, Melbourne, kembali ke Kazakhstan alias kawasan Bekasi Selatan ya. Welcome back. Dan lagu ini siap dimainkan.
1: Ada Tompi dengan Sedari Dulu dan juga Dodo Harahap serta sahabat suara yang masih menyaksikan live TikTok di @isuara.network
0: dan juga mendengarkan di 9 kota dan di isuaranetwork.com/streaming. Sampai jam 2 siang hanya di Isuara, suara warga Indonesia.

Hai, apa kabar Ayah Erlangga, Esmi, Hufadila, Lilis, Citra, Ditiari, Dariyati Pingitan, Edi Subrata, Doni, Osmond, Bruno. Widih, namanya sungguh segan ya. Lagu yang ini akan dimainkan Bilal Indrajaya dan juga

0: Asin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua. Menuju ke jam 1 siang. Saatnya WIB waktu Indonesia Bernadia. Ngobrol bareng Bernadia tentang karya terbarunya. Tungguin ya sahabat suara ya. Bisa didengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap bakal balik lagi.
1: Suara warga Indonesia.
2: Isuara. Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan official venue, One Satrio Kuningan. Memutarkan musik yang kamu butuh,

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara-suara warga Indonesia, selamat datang sahabat suara di Musisi Keren bulan ini. Yang pasti di Musisi Keren bulan ini selalu ada musisi yang memiliki karya yang pastinya lagunya relate banget sama kamu. Apalagi lagunya, kali ini musisinya adalah yang secara gak langsung udah bisa bernada. Nyaris kayak namanya, udah bisa bersenandung sendiri. Kita buat menyenangkan, semuanya boleh? Gak ada yang apa lah, susah nih. Langsung aja kita sambut, ini dia Bernadia.
1: Hai, halo.
0: Wah, ini album terbarunya yaitu Semoga Hanya di Mimpi.
1: Betul.
0: Kita akan kulik, kenapa kayak gitu judulnya. Apakah itu ada sebuah cerita besar di baliknya? Tapi kalau dari album itu yang udah aku cek ya, aku punya 3 lagu andalan Bernadia. Tapi sebelumnya selamat datang di suara.
1: Terima kasih sudah disambut.
0: Sudah bangun?
1: Sudah.
0: Sudah melek? Nyawa udah ngumpul?
1: Insya Allah.
0: Ada 3 lagu, yaitu Rabun Jauh.
1: Oke.
0: Laut Yang Tenang.
1: Oke.
0: Satu lagi bisa tebak gak? Kalau dari perawakan yang petit ini. Les boros.
1: Perawakan yang petit. Aku tebak ya.
0: Iya. Urus depannya
1: we. Cuma wanita tapu yang mau.
0: Yeah. Itu intronya bagus banget.
1: Oh iya, jadul-jadul gitu ya.
0: Sangat-sangat nostalgic dengernya ya. Oh. Tapi kali ini kita akan ngebahas bukan cuma 3 lagu itu, banyak lagu di dalamnya, ada 10 lagu ya.
1: Iya betul,
0: ada 10 lagu. Wah, ini album berapa?
1: Album kedua.
0: Iya, full. Dan ini dengan lagu yang terbanyak di album ini?
1: Betul.
0: Wow. Satu bulan peluncuran sebelumnya berarti bulan Juni.
1: Bulan Juni benar.
0: Oke. Dari album pertama sampai sekarang apa sih yang paling berbeda dari Bernadia sebagai seorang penulis lagu?
1: Wow. Apa yang paling berbeda? Kayaknya kalau ngomongin album, cara menulisku berbeda banget sih.
0: Oke.
1: Iya, apa ya, cara menulisku berbeda karena cara aku melihat sesuatu dalam kehidupan ini. Asik. Juga
0: ada.
1: Emang males ngomongnya
0: seorang gali, Bernadia gitu. Ini cara melihat kehidupan tuh seperti apa sih?
1: Enggak. Dulu kan aku, pasti kan kita seiring
0: berjalannya
1: waktu
0: bertambahnya usia. Itu udah template ya.
1: Itu template banget ya.
0: Sambil mikir soal itu.
1: Bener. Ya kayak dulu tuh kalau aku menulis sesuatu dari sudut pandangku, apalagi kan lagu-laguku gak jauh-jauh dari percintaan itu, kalau nulis sesuatu tentang seseorang, pasti kan aku memposisikan diriku selalu sebagai orang yang tersakiti misalnya kayak gitu. Dan ya kita semua kayak gitu gak sih? Kayak selalu jadi orang yang korbannya gitu, dan gak mencoba untuk melihat sesuatu kayak dari sudut pandang orang lain juga gitu. Tapi kali ini aku mencoba untuk menulis sesuatu dengan memposisikan diriku kayak, oh kalau aku di posisi dia kayak gimana ya. Jadi kayak lebih ke, oh mungkin ini harus terjadi karena dia mikirnya kayak gini gitu loh. Jadi kayak lebih mewajarkan kalau ini tuh harus berakhir misalnya.
0: Wow. Mencoba untuk bersahabat dengan keadaan.
1: Bener.
0: Asik. Nah ini di judul album Semoga Hanya di Mimpi, ada kata semoga di depannya. Ini seperti ada harapan. Terus juga sama seperti judul lagunya, ada juga tolong bilang ini mimpi. Semoga gak kenyataan. Ada apa dengan mimpi? Apa kamu takut mimpi? Apa mimpi kamu selama ini? Gimana?
1: Mimpi ya. Mimpi tuh, aku tuh sebenarnya banyak tentang mimpi. Jadi kayak aku tuh apa ya, kenapa aku banyak menggunakan kata mimpi di album ini, karena mimpi itu plays a big role di penulisan laguku. Aku tuh orang yang mimpi tiap malam. Terus juga kayak aku, I'm an overthinker. Dan kayak aku yang overthinker ini, I tend to think about the worst case tentang sesuatu a lot. Jadi menurutku semua yang aku tulis itu dari aku selalu tulis possibility terburuknya, POV-nya itu. Jadi aku selalu tulis seolah ini udah terjadi yang terburuk. Jadi aku berharap semua itu hanya di mimpi gitu.
0: Oh wow, berarti ini kamu mewakili penikmat karya kamu atau penikmat musik Indonesia ini adalah untuk bisa apa ya, lo adepin dulu aja deh ini yang terburuknya gitu.
1: Pikirin yang terburuknya supaya kamu nanti gak kaget gitu.
0: Aduh. Ini kayak semacam mendingan daripada berharap yang baik daripada nanti kecewa gitu ya.
1: Bener, sisakan ruang kecewa.
0: Apa ada yang bilang, salah satu netizen yang bilang, hari-hariku sangat Bernadia.
1: Oh
0: Serius ada di thread. Jadi di hidupnya dia tuh kayak lagu-lagu kamu itu tuh udah nempel banget di dia, karena kayak semua tuh soundtrack hidup gue tuh bernadia.
1: Oh. Oh
0: wow ya.
1: Sedih juga ya.
0: Iya makanya kayak udah mimpinya yang the worst thingnya
1: iya,
0: dulu.
1: Jangan dong.
0: Nah di press release yang aku baca juga ini kamu menyebut menemukan istilah xerofobia.
1: Xerofobia ya.
0: Kenapa kamu takut bahagia?
1: Sebenarnya bukan takut ya, tapi entah kenapa tiap bahagia tuh aku gak pernah benar-benar bisa menikmatinya gitu, karena selalu ada perasaan was-was gitu.
0: Oh, iya?
1: Kayak curiga kalau ini tuh something, kalau sesuatu ini too good to be true, pasti ada sesuatu yang patut dicurigai gitu.
0: Pasti abis ini ada yang gak bener.
1: Bener, iya. Ini iya kayak lagi, ada yang gak beres.
0: Gue juga kayak gitu
1: iya
0: lagi.
1: Iya kan?
0: Kayak, aduh gue ketawa ngakak abis ini kayaknya ntar gue bakal
1: nangis
0: sedih.
1: Nangis nih, abis ini malamnya nangis.
0: Enggak, nangis sih.
1: Biasanya kayak gitu.
0: Gue tahan sih.
1: Iya, maksudnya, apa ya, xerofobia tuh kayaknya dari yang ku pelajari. Dari yang aku
0: perhatikan,
1: cari, kalau gak salah, artinya tuh, kamu tuh takut sama rasa bahagia karena apa ya, bahagia itu di belakangnya pasti yang ngikutin itu hal yang buruk gitu loh. Kayak
0: mungkin secara bijaknya adalah kita jangan terlalu terlena dengan bahagia itu sendiri, karena kadang-kadang tahu-tahu das berbalik arah gitu ya.
1: Bener. Apakah, ya, tapi sebenarnya itu gak boleh sih kayak gak gitu.
0: Gak boleh ya. Apapun itu ya dinikmatin aja.
1: Bener.
0: Ya. Tapi apakah itu yang mewarnai 10 lagu yang ada di album ini?
1: Bener. Iya.
0: Oh ya?
1: Tepatnya xerofobia itu tadi. Tepatnya aku kepikirannya mulai nulisnya karena menemukan term itu sih, xerofobia itu. Karena waktu itu aku lagi tidak bisa menulis sama sekali, karena hidupku lagi sangat lurus-lurus.
0: Oke.
1: Hidupku lagi sangat baik-baik saja.
0: Aman aja
1: lagi
0: ya?
1: Aman aja dalam hal apapun. Dalam hal apapun, dan kayak di situ aku was-was. I was cautiously happy.
0: What next gitu ya?
1: Iya, kayak kok ini mencurigakan sih, kok aneh, kok semuanya berjalan normal dan lancar, harusnya gak seperti ini deh gitu.
0: Tapi kamu kayaknya itu bukan Pisces pada umumnya ya.
1: Oh ya?
0: Oh iya. Itu Pisces pada umumnya tuh kayak ikan di air, dia berenang aja gak mikir.
1: Emang iya ya?
0: Nanti kita kulik ya, seperti apa Pisces yang satu ini ya. Dan juga kita kulik lagu-lagu yang ada di dalam album ini, yang dimana albumnya juga judulnya Semoga Hanya Dimimpi. Pasti gak tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia masih ngobrolin album keduanya dia, yaitu Semoga Hanya di Mimpi. Seorang wanita Pisces yang ternyata overthinker. Semua dijadiin karya. Enak ya overthinking tapi dijadiin cuan ya.
1: Enggak dong, bukan gitu.
0: Tapi gini, ada satu lagu nih judulnya cukup mesti dengerin dulu sih lagunya baru tahu maksudnya apa, yaitu adalah Laut Yang Tenang.
1: Yep.
0: Tidak ada laut yang tenang. Ombaknya dar-der-dor. Nah, ini ada kabar sempat kamu ingin ubah liriknya karena takut menjadi doa.
1: Oh iya benar.
0: Tapi akhirnya memilih untuk mempertahankan dan ya udah versi yang pertama aja deh. Kenapa begitu? Ada apa di balik proses revisi-revisi ini akhirnya bagian yang pertama aja deh?
1: Karena aku takut kan, lagi-lagi aku takut omongan tuh doa kan harusnya, gak tau sih.
0: Betul.
1: Takut ucapan aja, takut jinx, takut jadi kutukan gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu nulis liriknya tuh, jadi di satu verse-nya ada tentang ketakutanku yang detail aku jabarin gitu. Mm-hmm. Liriknya mungkin besok suaraku tak keluar lagi, atau mungkin celaka mengintai ikuti, serem banget kan.
0: Iduh.
1: Mungkin hilang yang dijaga sepenuh hati, tapi aku tangkis lagi dengan semoga yang kutakutkan hanya di mimpi. Tapi tetap aja kan takut itu semua terjadi tetap.
0: Wow.
1: Terus aku kayak sempat konsul waktu itu, aku nulisnya sama Baskara. Terus aku kayak, Bas, ini kayaknya aku nulisnya terlalu ini ya, kayaknya ini aku ganti ya, ini takut jinx deh.
0: Terus Baskara
1: bilang, enggak lah, gak apa-apa, tetap aja. Siapa yang akan nulis keresahan-keresahannya kalau semua orang mikir kayak gitu.
0: Gua kirain enggak. Semua orang tuh bisa nyanyi, keluarin suara lo, enggak. Gitu ya. Tapi memang Baskara segitunya ya, dibalikin lagi ke lo ya, untuk ya udah kalau lo emang udah yakin liriknya itu ya udahlah, lanjutin aja. Selalu mensupport kah atau dia punya perspektif yang lain ketika lo lagi mencoba untuk diskusi sama?
1: Oh, dia sangat clear sama vision dan kayak perspektif dia, tapi kalau dia serak ya dia yakinkan aku untuk go for it gitu.
0: Okay. Di album ini juga kamu bekerja dengan banyak produser. Produser baru, siapa aja?
1: Produsernya ada Enrico, Enrico Octaviano. Terus ada Randy Padugo udah pernah, Petra Siombing udah pernah, Dennis Ferdinand. Terus Perunggu
0: itu yang dipeluk aku sekarang.
1: Iya benar, itu sama Dennis Ferdinand. Terus sama Mas Vega Antares.
0: Susah nggak kerja sama banyak orang kayak gitu, sampai kayaknya lu agak idealis ya?
1: Aku enggak.
0: Masa sih?
1: Enggak.
0: Oh iya, lempeng aja berarti ini. Oke, berarti gimana tuh dengan banyaknya
1: idealis
0: produser?
1: Idealis tuh gimana?
0: Idealis tapi realistis kali ya. Gue mau idealis tapi ya.
1: Aku tahu.
0: Batas.
1: Enggak, bukan batas.
0: Oh, okay.
1: Tahu mau ku apalah, lumayan kali ini lumayan punya mau.
0: Okay. Nah, ini repot gak nih dengan banyak produser kayak gini?
1: Jujur.
0: Apa? Repot, iya.
1: Jujur repot karena kan semua punya warna masing-masing. Aku juga cukup susah. Kan dari tadi aku ngomong, aku tuh orangnya lumayan susah menerjemahkan isi pikiranku, apalagi kalau ngomongin musik dan kayak aku menjelaskan visiku apa ke mereka, mereka menerjemahkannya kan dengan cara mereka masing-masing.
0: Betul.
1: Kan. Jadi kayak susah untuk cari benang merahnya waktu itu. Jadi kayak ini apa ya?
0: Apakah kamu introvert?
1: Tidak.
0: Tidak. Tapi apakah kamu ada di zona nyaman itu sendiri ketika kamu punya satu keputusan, tapi mereka tuh harus, gue punya ini loh, harus ketemu benang merah tadi. Apakah lo sangat, apa namanya, sangat berdiri di idealis lo ini atau di pendirian? Kan ini kan banyak ya kerjasamanya ya.
1: Aku cukup gak punya pendirian kok. Gak, tapi
0: karya kamu dari album pertama album kedua tuh warnanya sama kalau yang aku lihat.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Tone-nya di situ.
1: Oh ya. Kalau itu mungkin depends ya, itu tergantung. Itu subjektif ya, itu mungkin.
0: Kayak
1: ya.
0: Sepertinya ya.
1: Mungkin ya. Tapi kalau yang pertama mungkin aku setuju, tapi kalau yang kedua cukup warna-warni. Karena kan again itu produsernya banyak. Kayaknya warna-warni, bunglon itu di album 2 tuh aku cukup jadi bunglon. Tapi syukurlah kalau dirasa warnanya tetap sama.
0: Masih sih, masih ada itunya.
1: Cuman waktu itu siapa yang bilang ya? Waktu itu aku lupa antara Kak Maul atau Baskara bilang it's fine kalau warna-warni, toh yang nyanyi tetap aku, jadi benang merahnya adalah suara aku gitu. Jadi mungkin yang bikin warnanya tetap sama adalah suara aku gitu.
0: Okay. Dan di album ini tadi ternyata kamu memang udah spill juga bahwa ini warna-warni banget.
1: Bener.
0: Ya, memang banyak produser di dalamnya. Mm-hmm. Apa yang menurut kamu masih relevan dari musik di era kayak ada tuh yang aku bilang ada di ada yang kayak di lagunya Laut Yang Tenang. Mm-hmm. Gitarnya ada di lagu-lagu era 90 atau 2000-an mm-hmm. awal. Nah, apa yang membuat kamu yang menurut kamu masih relevan dari musik era itu untuk penikmat musik saat ini?
1: Yang masih relevan. Mm-hmm.
0: Karena itu jauh loh, 20 tahun yang lalu loh warnanya yang kita Laut Yang Tenang deh, yang
1: somehow musik-musik di era itu justru yang paling everlasting enggak sih?
0: Gold.
1: Mm-mm. Oh, wow. Golden era ya. Uh-huh. Waktu itu. Jadi entah kenapa enggak tahu, merindukan aja membuat sesuatu yang rasanya nostalgic, atau aku ingin membuat musik yang bisa membuat orang kalau mendengarnya terbawa ke dalam sebuah masa yang mungkin mereka gak pernah hidupi gitu. Karena aku juga I didn't live di era itu gitu. Tapi somehow mendengar musik-musik jadul membuatku terbawa ke satu masa gitu.
0: Nada adalah akan membawa kamu ke masa lalu gitu ya. Wow. Habis ini kita akan ngobrolin tentang musik video. Main game dikit kali ya.
1: Okay.
0: Tungguin aja sahabat suara. Pastikan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Wahab dan juga Bernadia.
1: Halo, halo.
0: Kita buat menyenangkan. Hai. Hai. Enaknya di sini menyapa orang ya, lewat ya. Ya pasti kita masih ngobrolin tentang album keduanya Bernadia, yaitu Semoga Hanya di Mimpi. Mm-hmm. Musik videonya ngelup.
1: Ngelup. Oh, itu visualizer sebenarnya konsepnya. Oh, lirik video
0: ya. Mm-hmm. Emang sengaja begitu atau?
1: Sengaja begitu. Konsepnya visualizer aja. Gitu.
0: Oke. Di musik video atau lirik video itu sendiri, kamu emang sengaja mengambil kreatif itu atau yaudah deh biar rilis saya dulu deh, kan kayaknya kamu orangnya kayak lempeng-lempeng aja gitu ya?
1: Oh, tidak.
0: Gimana nih?
1: Kita ya udah rilis dulu. Enggak, kita udah mengkonsepnya dari tahun lalu.
0: Oh, wow, panjang ya.
1: Iya. Tapi emang kita dari awal pengennya bukan kita rasa musik video enggak relevan ya, tapi kayaknya biar kayak langsung bisa bret semuanya gitu ya, lirik video semua gitu. Serentak kita pakai visualizer gitu untuk menunjangnya gitu. Tapi untuk single-single yang kayak Rabun Jauh kan kita tetap bikin music videonya gitu. Enggak kok, bukan karena lempeng.
0: Emang udah dipikirin banget ya.
1: Udah dipikirin kok.
0: Nah, kalau ngomongin dipikirin, sekarang ini di album Hanya di Mimpi ini sudah bisa didengarkan di semua platform kan?
1: Betul.
0: Ada warning enggak buat penikmat musik Indonesia, buat sahabat suara? Ya, ya warningnya, yang warning gak usah serius-serius amat aja. Untuk di album ini, hati-hati, kalian akan berdampak seperti ini kalau mendengarkan lirik-lirikku. Ada gak dari seorang
1: Bernadia? Hati-hati triggering untuk kaum-kaum yang gak direstuin. Loh,
0: kok kenceng banget.
1: Loh, alias gak ada yang bercanda kan?
0: Kayaknya pertama keluarnya beneran deh. Tidak direstui. Berarti itu suara akan berteriak di situ ya, kalau dengerin di mobil dia kayak, ini lagu gue. Sambil hujan-hujanan. Enggak. Masa sih?
1: Tidak.
0: Oke, jadi apa? Itu lucu-lucunya kayak gitu aja ya. Tapi sebenarnya apa sih warna dari album ini? Yang benang merah yang tadi kamu susah buat temuin? Atau cerita garis besarnya ini di album ini apa sih yang mau disampaikan ke sahabat suara atau penikmat musik Indonesia?
1: Benang ceritanya. Jadi konsep albumnya kan sebenarnya adalah mimpi-mimpi yang kamu harap tidak terjadi gitu kan. Jadi gak ada sebuah cerita yang kayak bersambung dan utuh gitu. Cuman mostly ya itu ketakutanmu gitu. Jadi terutama di sebuah hubungan gitu. Cuman apa ya, kalau harus diambil benang merahnya, kayaknya ini adalah kamu yang dalam sebuah hubungan yang kamu tahu
0: toxic.
1: Enggak, not toxic, tapi kamu tahu ini tuh loh. Ini tuh gak ada ujungnya, tapi kamu udah cukup dewasa untuk
0: memilih, menentukan.
1: Ayo
0: aku bantu. Kayak, ini kayak main kuis ya kita ya.
1: Sabar ya, aku kayak gini ya.
0: Enggak apa-apa. Itu tugas maksudnya, aku sebenarnya.
1: Maksudnya kamu udah tahu ini tuh akan berakhir. Kamu udah cukup dewasa juga untuk tidak memaksakan ini. Dan kamu udah tinggal tunggu waktunya berakhir, tapi kamu mencoba untuk kayak ya udah kita buat menyenangkan aja ini semuanya gitu.
0: Wow.
1: Gitu. Tapi pas berakhir juga menjadi sedih juga.
0: Selalu ya kalau yang berakhir itu sedih. Kamu berapa lama kalau menghadapi kesedihan dari sebuah hubungan untuk bisa moving on? Aku penasaran.
1: Enggak tahu sih, aku enggak pernah.
0: Oh really? Serius?
1: Gak pernah.
0: Happy terus, kita buat menyenangkan terus ya.
1: Banget.
0: Apakah jangan-jangan pelariannya bikin lagu?
1: Bikin lagu banget.
0: Oh iya. Berarti di setiap lagu itu adalah caranya untuk Bernadia selalu menyenangkan ya.
1: Bener.
0: Oke, main game yuk.
1: Yuk,
0: biar lebih menyenangkan nih ya. Ini pokoknya Bernadia ini adalah kabarnya adalah seorang ikan alias Pisces.
1: Yep.
0: Kamu suka ikan apa?
1: Ikan, aku suka ikan arwana.
0: Mahal ya? Ikan arwana ya, oke. Okay. Aduh, perawatannya susah lagi tuh ya makannya ya, jangkrik ya. Oke, okay, seorang Pisces, kita akan tanya tentang hal-hal yang berbau dengan Pisces. Coba nih, apa yang seharusnya dilakukan ke wanita Pisces di saat dia lagi bad mood?
1: Harus diyakinkan.
0: Harus diyakinkan.
1: Iya, kayak di.
0: Kayak gimana sih?
1: Gimana ya? Kayak bad moodnya depends. Bad moodnya karena apa tuh?
0: Period?
1: Period. Karena
0: hormon.
1: Kayak biasa kan kalau lagi period tuh kamu rasa kayak.
0: Aku nggak tahu selama kapan period.
1: Iya benar. Biasanya kalau perempuan biasa kalau aku ngerasa kayak aku lagi jelek gitu. Misalnya lagi kayak. Lagi gendut jelek gitu kayak aku ngaca pokoknya lagi gitu. Harus kayak enggak kok kamu cantik gitu, harus kayak enggak kamu tetap yang paling cantik.
0: Harus diprincessin
1: gitu,
0: ya.
1: Harus digituin. Kalau
0: Dear Majesty, oke.
1: Enggak tahu
0: ya. Aku catat deh itu ya. Oke. Okay. Yang kedua, bagaimana cara menenangkan pikiran dan dari ketakutan versi Pisces?
1: Menenangkan pikiran dari ketakutan. Mm-mm. Aku sendiri atau apa yang harus orang lain lakukan untukku?
0: Kamu sendiri.
1: Aku sendiri.
0: Center of point-nya kamu.
1: Menenangkan dari ketakutan.
0: Aduh, nih mau gini nih nanti nih kayaknya mungkin enggak ya. Apa iya ya kayak gini? Itu kan kayak kamu harus menenangkan dari ketakutan yang belum terjadi. Apa udah diem aja?
1: Kadang-kadang mencari distraksi itu membantuku, tapi most of the time spending my time alone itu lebih membantu.
0: Oh wow, jadi kamu orangnya suka jalan-jalan sendiri atau spend time sendiri?
1: Di kamar.
0: Di kamar?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kayak nggak terlalu, kalau ketemu orang tuh jadi menurut aku kamu nggak bener-bener merasakan itu, jadi kayak pas kamu balik ke kamar baru itu kamu meledak. Jadi menurut aku mengulur waktu aja kayak malah lebih lama gitu.
0: Oke, nggak kayak nge-recharge juga kali ya. Oke, Pisces dikenal sebagai zodiak yang bucin banget, bener nggak? Ada yang gregetan. Ya.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Ada mungkinnya ya.
1: Iya banget.
0: Coba kalau lagi kangen, cara nanganin dari seorang Pisces apa? Kangen orangnya itu kayak jauh. Kok bales WA cuma cen belum tang ya. Jadi belum centang dua gitu maksudnya.
1: Belum aku,
0: Iya. Pokoknya nyamperin. Ini sini semuanya adalah waktu. Wah, disamperin.
1: Aku.
0: Iya.
1: Nyamperin.
0: Beda negara disamperin.
1: Belum pernah sih.
0: Misalnya.
1: Tapi beda. Mungkin banget lagi kalau aku. Mungkin enggak?
0: Berarti kamu bucin ya?
1: Parah.
0: Bucin parah. Rabun jauh dari dulu.
1: Parah aku.
0: Wow. Coba, kan kita ngomongin soal red flag. Apa hal red flag yang paling jangan dilakukan ke orang berzodiak Pisces?
1: Kayaknya ke semuanya deh jangan lakukan. Ke Pisces apa ya?
0: Kayak kamu tuh kayak lu jangan coba-coba ke gue punya hal yang red flag ini. Gue udah cut off banget.
1: Wah, salah banget sih. Kalau aku kalau bucin sama orang dia mau ngapain kayaknya aku maafin.
0: Idi, ibarat kata ya. Waduh. Ibarat kata kotoran kuku rasanya coklat lah ya. Waduh. Pokoknya kalau udah bucin ya. Waduh. Oke. Okay. Apa hal yang paling bikin Pisces tertarik dan happy? Dessert? Coklat? Atau di enggak kok kamu cantik walaupun lagi berantakan?
1: Ah itu.
0: Oh, love language-nya word affirmation.
1: Bener.
0: Wow. Berarti kamu orangnya kalau misalnya punya pasangan ngobrol banget ya, kayak berdua aja.
1: Lumayan ngobrol.
0: Oke, yang terakhir. Kalau dijadiin satu makanan. Makanan apa yang paling menggambarkan wanita Pisces?
1: Aduh aku gak bisa pikir apa-apa cuy. Di otak aku lagi Dubai Chewy Cookie.
0: Wah. So far sih Pisces sama dengan yang di kehidupan aku ya. Istri aku Pisces soalnya.
1: Oh ya? Demi apa?
0: Demikian sekilas info. Ya iyalah. Makanya nih produser bilang udah Pisces nih dikasih nih. Pisces tapi bener juga lagi apapun itu ya udah ayoin aja deh.
1: Bucin banget ya istrinya.
0: Asli, tahu-tahu Bali kali ya. Oh, lagi dapet tuh biasanya tuh tahu-tahu udah mau booking tiket
1: itu
0: ya.
1: Itu bucin apa impulsif?
0: Impulsif semua. Kamu impulsif enggak?
1: Parah.
0: Wah, udah. Kita langsung balik lagi pasti tetap di Suara Suara Warga Indonesia.
2: Suara Suara Warga Indonesia.
3: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Nona udah nggak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
0: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun, gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lutut rudalnya,
1: anjay keren.
0: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gua sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
0: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
2: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, aduh, itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
0: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Terus dia.
1: Iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
0: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya, semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
3: Keras
1: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
0: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di sebelah saya yaitu Bernadia.
1: Halo.
0: Masih di suara-suara warga Indonesia. Kita buat menyenangkan. Ternyata menyenangkan ya kalau ngobrol langsung sama Bernadia ya. Karena kalau aku lihat dari lagu-lagunya kayak aduh ini gloomy melulu enggak ya orangnya kalau ngobrol.
1: Gak
0: ternyata
1: kan?
0: Tidak,
1: tidak
0: ya.
1: Kan?
0: Dia selalu ingin terlihat cantik walaupun lagi berantakan. Ketahuan sekarang. Semoga hanya di mimpi. Ini udah bisa didengar di seluruh musik platform. Nah, kalau sahabat suara, ini panggilan pendengar kita.
1: Oke, sahabat suara.
0: Hanya sempat mendengarkan satu lagu dari album ini di hari ini juga. Lagu mana yang paling pengen kamu rekomendasikan? Please do listen this track.
1: Duh. Please do listen this track dari album terbaruku, track ke-10 judulnya Belum Sempat Kenal.
0: Belum Sempat Kenal.
1: Iya.
0: Kenapa kamu rekomendasikan itu?
1: Karena mungkin kalau orang dengar kan mungkin orang mencoba mendengarkannya dari track pertama gitu kan.
0: Ya.
1: Mungkin akan lama untuk sampai ke situ, tapi mungkin kalau kalian mau langsung cepet gitu, aku rekomendasikan track favoritku adalah track 10 Belum Sempat Kenal judulnya. Hmm. Itu paling kalau kalian if you need a good cry.
0: Aduh.
1: Coba.
0: Tapi kalau gak ada bahunya gimana dong? Masa nangis sendirian di kamar?
1: Loh, justru lagu itulah yang memeluknya.
0: Aduh. Merinding, kata-katanya bagus banget. Lagu itu yang memeluknya, wow. Oke, setelah album ini rilis, apa yang sudah bisa dibocorkan ke sahabat suara? Showcase ada gak terdekat?
1: Oh iya, aku akan mengadakan album showcase. Semoga hanya di mimpi album showcase. Nanti tanggal 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Oh wow. Itu saatnya memeluk diri masing-masing bareng Bernadia ya.
1: Okay.
0: Itu dari malam berarti? Sore ke malam?
1: Sore ke malam ya. Around ya.
0: Pas ya. Waktu-waktu senja ya.
1: Waktu-waktu menangis.
0: Iya. Waktu-waktu menangis hadir.
1: Iya.
0: Wah, boleh tuh bikin playlist ya. Playlist waktu-waktu menangis.
1: Bener, waktu-waktu menangis.
0: Lalu kamu aku masukin semua.
1: Yeay, please do.
0: Ke streaming musik itu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, selain itu ada lagi?
1: Selain itu, oh iya, nanti di showcase-nya juga ada guest star-nya yaitu Marbles. Mm-hmm. Terus ada apa lagi ya? Ada banyak yang mana kejutan yang
0: ya, surprise-nya banyak.
1: Okay. Ini literally.
0: Asik. Literally, makanya cek kalau aku ya.
1: Literally.
0: Oke, okay, sebelum kita pamitan, boleh dong sampaikan pesan ke sahabat suara dan semua penikmat musik Indonesia yang sedang merasa takut menikmati kebahagiaannya sendiri, overthinking kayak what next nih ya kalau gue happy banget tahu-tahu kok begini hidup. Coba silakan dari lisannya Bernadia langsung.
1: Hai sahabat suara semuanya, untuk kalian yang punya ketakutan, punya banyak ketakutan dan mungkin kalian gak bisa sepenuhnya menikmati bahagia atau pencapaian apapun yang kalian rasakan sekarang, please jangan. Tapi kalau kalian setakut itu, semoga lagu-laguku bisa menemani ketakutan-ketakutan kalian. Kalian bisa dengarkan album terbaruku, Semoga Hanya di Mimpi, di semua digital streaming platform.
0: Yeay, thank you banget sudah main ke Iswara. Dan sebagai closing langsung aja kita nikmati penampilan dari Bernadia. Thank you ya Bernadia
1: thank
0: ya.
1: Thank you.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sekarang banyak banget istirahatnya.
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
2: Oh, jadi gitu.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bener si Aris masih ngebahas si Firman. Kasian loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Ah. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
1: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Iswara.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there.
0: Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: Tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, Tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin.

0: Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau nggak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
0: Satu bolanya.
2: Satu kan cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, yang... biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan gitu, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wansa Trio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Prelove, Kinos Gina Prelove, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at MomsWithMoms. MomsWithMoms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wansa Trio Kuningan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: tar dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ih, udah pada hadir nih di 101,4 FM Suara Jakarta nih, di Suara Santai barengan Jill Vandis dan juga Reza Bima nih.
2: Aha, kita juga udah live di TikTok ya, iswara.network. Mari kita ramaikan TikToknya, kita seru-seruan di TikToknya. Selain itu, kita juga ngasih selamat kepada Bapak Sudaryono yang jadi kepala BGN. Semoga Bapak bisa membawa BGN ini menjadi lebih baik.
3: Kita aminin aja ya, walaupun kayaknya double duty itu boleh apa enggak aku belum tahu. Yang pasti Gen Z sedang bertanya seperti biasa, nanya mulu kerjaannya. Percayakah kalau mimpi yang enggak terwujud bukan kurang effort tapi emang bukan takdir aja.
2: Bukan takdir, itu dicubit ntar bangun lagi jangan-jangan.
3: Aku sudah tidak mempan kalau cuma dicubit. Aku mesti bikin enak dulu.

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Ah, bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang baru di Iswara.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Santai. Jill Vandis, Reza Bima, Rifki Agoy.
1: Kita masih menemani sahabat suara di TikTok iSuara.network. Mari kita ramaikan yuk.
0: Bagaimana hari Rabu di tanggal 22 Juli 2026? Apa yang lagi ditunggu-tunggu hari ini?
1: Gajian lah.
0: Masih 2 hari.
1: Lah iya, cuman kan tanggal 22 itu adalah tanggal yang cukup dewasa.
0: Iya.
1: Dimana kalau kita mau keluar iya, duit.
0: Betul.
1: Tapi hari ini yang gua rasakan tidak terlalu panas dibandingkan kemarin.
0: True. I have been inside all day.
1: Okay.
0: So aircon on the on.
2: Air conditioner.
0: As a Gen Z, you need to follow sampai tanda titik. Conditionernya
1: itu dipakai pas mandi.
2: Iya benar.
0: Oh iya. Yeah.
2: Itu beda-beda conditioner juga sih.
0: Very soft, very good, very nice. Yeah. Apa kabar sih, gila loh. Gue sih enggak tahu ya kalau sahabat suara yang lain, ini Juli 22.
2: Betul.
1: Iya. Yeah.
0: Smack dab enggak ubah kan udah enggak smack dab in the middle of the year loh. Kita udah masuk ke bulan 7 loh,
2: Bo. Iya, udah enggak middle itu.
0: Bang. Udah enggak middle.
2: Udah middle tuh dalam itu.
0: Oh,
1: middle tuh dalam. Middle ke depan.
0: Oh, saya lagi dingin. Ntar kita mau membahas mimpi. Jangan ngomong yang dalam-dalam.
2: Oh iya bener.
0: No,
1: karena kadang-kadang mimpi itu kedalaman gitu ya.
0: Nah, itu dia. Maksud gue, ada enggak sih yang masih pada dikejar kok kayaknya gila udah bulan Juli aja nih gitu. Atau kayak sekut bodo amat. Yeah, yang penting I bisa melewati bulan ini. Atau I bisa melewati tahun ini. Sehat gak gila udah bagus.
1: Nah, sebenarnya gak ada yang salah ya sahabat suara ya. Mau apapun yang kamu alamin di tahun ini. Yang penting kan kamu datang ke kerjaan dengan antusias.
0: Betul.
1: Dengan semangat ya kan.
0: Yeah.
1: Tadi gue datang sini gue kayak korsa, semangat korsa. Mm-mm. Ini mataku.
2: Oh, bawa punya kopdes ya? Mau punya kopdes apa gimana?
1: Pengen sih gue kalau bisa.
0: Lu serius pengen? Lu serius pengen punya kopdes?
1: Jangan ya.
0: Kurang pelik apa hidup lu? Iya kan? Itu agam. Tanggal 22 itu angka kembar. Kali aja hari baik. Amin. Kalau ngomongin kembar itu berarti baik. Eja ini bapak dari anak kembar. Apakah dia bapak yang baik?
1: Belum tentu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Gue suka banget lagu ini. Ini Tiara Andini kan?
0: Gemintang.
1: Gemintang.
0: Yes.
1: Yang bikin Lale Ilmanino.
0: Ih, cakep.
1: Best, keren.
0: Lale Ilmanino. Dulu kita tahu mereka penyanyi.
1: Ya.
0: Tapi ternyata pundi-pundi mereka lebih gede sebagai
1: produser
0: dan penulis
1: music
0: lagu.
1: Music composer.
0: Akhirnya mungkin penyanyinya, gue gak bilang di drop sih, take a back seat, mundur dikit. Jadi profesi yang utamanya yang jadi maju duluan.
1: Betul, apakah ini karena waktunya yang pas?
0: Oh, pas banget kayaknya sih. Kayak gue pengen bikin trio Jil Eja Agoy untuk bikin lagu, lirik. Kayaknya gak ada yang mau ya. Ya udah kita stay aja di radio gitu kan. Tapi ini kan menunjukkan kalau satu orang bisa pegang dua job lah.
1: Dua job. Ada yang bisa main bass. Gue tahu tuh Silman jago main bass juga, jago banget main keyboard juga tuh. Kalau itu mah bisa, Jil.
0: Nah, kalau Pak Sudaryono gimana?
1: Ah, bisa enggak dia kira-kira?
0: Iya, karena ternyata beliau ini sudah ditahbiskan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru menggantikan Nanik SD yang emang posisinya adalah si Kepala BGN. The thing is, sebagai tambahan, Pak Sudaryono ini tidak cuma diangkat sebagai Kepala BGN, tapi beliau itu sebenarnya adalah Wakil Menteri Pertanian.
1: Jadi udah fix didapuk dia.
0: Didapuk
1: dia.
0: Iya kan?
1: Jadi kan seperti yang kita tahu, Sobat Suara, pengumumannya udah disampaikan istana tuh.
0: Yes.
1: Pergantiannya juga udah diumumin sama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
0: Betul.
1: Hari Rabu hari ini ya.
0: Yes.
1: Tanggal 22. Ini penunjukan Pak Sudaryono sendiri kan menjadi bagian dari keputusan pemerintah terkait kepemimpinan BGN. Kalau misalnya yang kemarin ibu siapa, maaf gue lupa.
0: Ibu Nanik S ya?
1: Iya, katanya dia kan ada penyakit ya, mohon maaf ya. Dia pengen ini dulu, pengen sembuh dulu katanya.
0: Nah, tapi kan yang selamat ya Bapak, Ibu juga kalau memang mesti recovery semoga cepat sembuh. Yang jadi pertanyaan gue di sini, beliau itu kan adalah Wakil Menteri Pertanian.
1: Ya.
0: Kemudian sekarang menjadi Kepala BGN.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Pas kali.
0: Pas apanya nih?
1: Biar kalau bahan-bahan yang dibutuhkan sama SPPG, dia bisa langsung koordinasiin sama petani sekitar.
0: Bisa dilihat seperti itu sih. Tapi bisa juga dilihat apa ketidak.
1: Nggak tahu juga sih kalau
0: kenapa
1: itu
0: kalian
1: ya.
0: Kenapa kalian semua tiba-tiba diam?
1: Bukan gitu, karena masalahnya.
0: Sendiri loh.
1: Karena masalahnya, kita tidak tahu jawabannya apa.

0: bareng Jil dan Riza.
1: Yes, ya sahabat suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati loh.
2: Buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ini ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai 30 September 2026.
1: Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watson? Bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cash back hingga Rp25.000, berlaku sampai 31 Agustus 2026.
2: Lagi cari sepokat alias sepatu? Nah, ini coba mampir ke Ordelidos ya, ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai 31 Oktober 2026.
1: Main di Time Zone juga makin seru loh. Beli 250 tizo, kamu bisa dapat 500 tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
2: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya sampai dengan 31 Juli 2026.
1: Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
2: Jadi sebelum transaksi jangan lupa cek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi semakin hemat.
1: Nah, untuk info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Bang Boril, mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Di suara, suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Reza Bima, Rifka Agoy, Zilvandis menyapa di Suara Santai.
1: Yes, kita juga masih menyapa sahabat suara yang lagi ada di TikTok ya, iSuara.network. Mari kita ramaikan yuk.
0: Yuk, mari kita ramaikan. Terima kasih untuk 1050 orang yang sudah hadir setidaknya ngecek-ngecek.
1: Betul.
0: Di live TikTok ada nggak tahu cewek

0: blue card. Cewek yang setia tuh yang pakai behel, soalnya seiup semati. Aku mah setia. Udahlah, aku Virgo, aku pakai behel.
1: Seiup bahasanya seiup. Tahu iup enggak?
0: Enggak dong.
1: Jadi kalau misalnya gua. Jadi tren di Gen Z itu kalau misalnya apa namanya yang pakai behel itu biasanya iup tuh artinya cewek tuh suka kayak nutup-nutup gitu karena susah mingkem gitu.
2: Itu mah baru-baru awal pakai behel.
1: Iya.
2: Aku mah juga lama pakai behel.
0: Iya.
2: Aku enggak gini, aku langsung gitu.
1: Nah, itu mah jatuhnya ganas.
0: Iya kan? Tapi itu behel atas bawah kali, secara gua behelnya cuma di bawah kan. Jatuhnya,
2: oh, lu bawah doang ya.
0: Gua bawah doang. Iya,
1: jadi enggak harus.
0: Ada lagi yang bertanya di live TikTok. Ini podcast ngomongin apaan sih? Hi memories. First and foremost, this is not a podcast. Ini adalah live TikTok. Kita dari siaran radio Iswara Jakarta.
2: Salam kenal ya.
0: Iya. Wow.
2: Banyak loh.
0: Yang mana ini yang mirip anaknya Uya Kuya?
2: Kakak mirip anaknya Uya Kuya, Cinta Kuya.
0: Iya. Oh, aku Cinta Kuya.
2: Masa aku? Enggak
0: iya.
2: Mungkin dong.
0: Jangan.
2: Iya.
0: Buat yang bertanya hari ini lagi ngomongin apa? Kita lagi membahas mengenai mimpi.
1: Mimpi.
0: Mimpi apa sih?
1: Mimpi itu adalah kunci untuk
2: basah
1: kita.
2: Apa kering nih?
1: Mimpi kering.
0: Iya. Itu itu Niji.
1: Iya, Laskar Pelangi
0: iya,
1: barusan.
0: Laskar Pelangi.
1: Mimpi. Iya benar.
0: Iya kan? Iya. Nah, kenapa dengan mimpi lo?
1: Aku mau bertanya. Percayakah kalau mimpi yang enggak terwujud bukan kurang effort, tapi emang bukan takdir aja.
2: Percaya gua.
1: Oke, kalau Gen Z itu kurang percaya.
0: Hah?
1: Karena kenapa? Kayak pasti ada kurangnya konsisten.
2: Lu mau playing God?
1: Sabar dulu. God will help people, a person who will try.
2: Iya, betul.
1: A lot.
2: Aku ya kan? Setuju.
1: Itu.
2: Aku
1: asik.
2: Setuju.
1: Inggris gua keluar. Asik.
2: Ya, iya. Itu aku setuju.
1: Jadi pasti ada kurangnya. Kenapa akhirnya dia gak bisa meraih mimpi dia gitu loh.
0: Oke. Gue bisa membayangkan, tapi kalau kasih contoh konkret. Karena kan kalau misalnya ini lo tiba-tiba jadi pengen lo pengen jadi pembalap F1 misalnya. Kecuali Sean Gelael kan rada sulit ya. Atau nama-nama yang lain gitu.
2: Waktu bro.
1: Yeah.
2: Harus banyak waktunya bro.
0: Misalnya apa mimpi yang belum kejadian yang dikarenakan kurang konsisten. Ih, aku dapat apa tuh, thank you.
1: Misal contoh nih ya, contoh. Lionel Messi.
0: Ya salam. Okay.
1: Itu punya kelainan, dia itu akan cebol. Kalau dia tidak.
2: Serius lu?
1: Serius, kalau okay. dia punya kelainan gen.
0: Oke, okay, ya, understood.
1: Ngerti. Dia mungkin akan apa ya? Tingginya enggak normal lah.
0: Yes.
1: Ya kan?
2: Tapi jago.
1: Nah, kenapa itu akhirnya dia bisa tertolong karena dia konsisten main bola dan akhirnya dilirik sama Barcelona dan dia dapat biaya penyuntikan hormon dan sebagainya.
2: Iya, tapi itu gua ngerti. Tapi kan sebelum lu lahir pun
0: juga ya, lu.
2: Takdir lu udah ditulis kan?
1: Tapi kan dia usaha main bola.
0: Padahal dia bisa bulu tangkis maksud lo.
1: Iya.
0: Gak juga
1: dia,
0: sih.
1: Nah, dia lebih ke karambol. Dia kalau bulu tangkis kayaknya gue pasti gak akan masuk nih. Karena udah
2: ada alam iya, Budi Kusuma waktu itu kan.
1: Gue kan jauh.
0: Berbeda. Itu agak berbeda ya. Walaupun gini. Mungkin kalau buat gue agak. Itu adalah contoh yang okay, tapi maksud gue mungkin agak buat gue ya agak kejauhan kalau misalnya itu si Lionel Messi. Tapi maksud gue gini, dalam pekerjaan sehari-hari ini misalnya lo pengen jadi apa ya?
2: Mimpi lo yang udah tercapai sekarang di kerjaan udah ada berapa?
1: Udah ada.
0: Belum ada.
1: Satu.
2: Nah, ya okay lah. Satu mau lima mau satu.
1: Yeah.
2: Lu kejar karena effort lu udah yakin itu effort gua maksimal atau memang kayak semesta mendukung aja gitu. Lu ngerasanya
1: karena
2: gitu.
1: Gini, aku berusaha dan berdoa. Jadi aku meminta dukungan semesta juga dari yang punya semesta.
2: Iya.
0: Asik. Ribet banget dia hari ini ya.
2: Saedul sumbang.
0: Kurang asupan serat dia. Emang kan itu dia benar kata Reti. Pada serius amat. Tapi benar juga sih. Karena gini, mimpi yang tidak ter kalau menurut gue pribadi ya. Mimpi yang tidak terrealisasi bukan cuman karena kurang effort ya, karena emang belum rezeki aja.
2: Gua
0: belum
2: setuju.
0: Jodoh aja, belum jodoh. Takdirnya aja. Hai Ratu.
2: Masa masa nanti kamu masuk ya, masuk frame sini ya Reti ya. Dia lagi di suara katanya.
0: Gitu. Tapi ya apakah itu juga yang menyebabkan kenapa anak Gen Z itu kalau di workplace ya udah loncat-loncat aja, karena di sini kayaknya mimpi gue nggak dapet, gue pindah lagi.
1: Dia cari celah. Karena mimpinya Gen Z itu sukses. Mimpinya anak Gen Z itu adalah sukses. Apapun jalan dia sukses. Itu.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi kalau lo belum sukses berarti lo kurang effort.
1: Iya, kurang effort.
2: Aneh.
1: Ya gimana sih?
0: Aduh.
3: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill.

0: suara Jakarta, suara-warga Indonesia.
1: Yes, Gio sama Reza dan Agoy juga masih nemenin sampai jam 7 malam nanti.
0: Kalau menurut Gen Z, impian yang tidak terwujud itu bukan karena kurang effort, tapi ya... No. Kalau menurut Gen Z, emang karena kurang effort. Sementara buat kami yang generasi-generasi tuir alias tua, bilang kalau emang gak dapet mimpi lo itu gak melulu karena kurang effort, say.
1: Masalahnya dua-duanya gue setuju, Jil.
0: Ah, lo mah selalu begitu.
1: Lah iya, maksudnya kadang-kadang effort kita ada nih beberapa yang kurang. Tapi kan kita tambahin kan. Tapi di ujungnya kita harus melepaskan kemelekatan kita sama hasilnya. Yang penting hari ini gue full 100%. Nanti di ujungnya kayak gimana, ya udah kita lepaskan, itu udah takdir Tuhan. Gitu kalau gue.
0: Ya kalau misalnya emang lo dua-duanya ya itu betul sih. Tapi kalau gue gak tahu ya, menurut akil pribadi aku yang sudah tahu effort seperti apa yang gue apa ya, gue tahu
2: keluarkan, keluarkan.
0: Yes. Kalau misalnya sampai saat ini nih, let's say ternyata MC69 yang adalah MC Disco Eke kurang pecah seperti MC-MC yang lain. Gue tahu karena apa. Gitu, bukan karena nasib, karena takdir, karena ini. Ya emang gue kurang effort aja. Beto. Jadi
1: tapi ada
0: beberapa hal dalam hidup yang dan gue itu tidak gampang soal buat seorang Virgo. Kalau misalnya enggak dapat, gue akan bilang, "Ya udah belum rezeki." Gitu. Mohon maaf, aku tuh agak hilang fokus karena di live TikTok itu lagi membahas mengenai yang gua posting tadi di Utas.
1: Apa
0: tentang
1: sih?
0: Ada yang ngebahas tentang park, Bo.
1: Park apa?
0: Hah? Park yang di depannya Blok M.
1: Park Jisung.
2: Bukan, park itu pemain
1: apa?
2: Bola.
1: Iya, park apa, maaf nih gua enggak tahu.
0: Park Club yang pojok dulunya Prego.
1: Kurang gaul nih. Katanya DJ. Mana enggak ngerti kok.
0: Lo DJ-nya graduation anak TK sih.
1: Sama ulang tahun 16. Park mana sih, Jill?
0: Park
1: bukan Park 19 kan?
0: Bukan dong.
1: Park yang di deket pojok. Melawai.
0: Iya,
1: yang di ruko-ruko.
0: Itu nih.
1: PARC.
0: Iya benar.
1: Ya itu mah legend banget, Bro.
0: Oh.
2: Di sana jual-jual bandrek gitu kalau malam ya?
0: Iya. Biasanya bandreknya tuh di dalam kantong plastik hitam.
1: Oh.

0: Narkoba.
1: Betul sekali, masih di 101,4 FM. It's Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hai yang sedang mendengarkan melalui radio, melalui streaming, atau melalui live TikTok. I'm so happy live TikTok.
2: I'm so happy. Gila, di TikTok tuh memang selalu apa ya? Selalu mengesankan.
1: Betul sekali.
2: Sangat-sangat berkesan.
1: Lama sekali aku sudah bersiaran di sini, baru sekarang lagi aku inget si Inang.
2: Inang siapa? Nur Said.
1: Bukan.
2: Musisi lama banget.
1: Bukan dong. Adalah YTTA yang tahu-tahu Inang aja ye. Tapi ya, ini kan di live TikTok ya, sahabat suara yang mungkin sedang mendengarkan. Ini kita somehow entah kenapa, yang mungkin karena postingan di Utas tadi, kita jadi membahas mengenai zaman dulu. Kalau boleh gue, it's not like I have any regrets. Tapi kalau misalnya gak ada comparison, kalau gue boleh bermimpi, mungkin salah satu mimpi gue adalah kembali ke zaman dulu, ke golden era. Tapi itu kan mustahil ya.
2: Ya coba dong lebih spesifik, golden eranya tuh pada saat apa? Pas Embassy, pas Parkit, atau pas Maduma tuh.
1: Pas semuanya murah. Semuanya murah. Semua murah, apa juga, sampai ke makanan-makanan murah. Tapi kan gak mungkin ya.
2: Gak mungkin.
1: Nah udah.
2: Oh, apa zamannya Popsi atau main biliar di bengkel.
1: Astaga. Janganlah, nanti gue pulang dari sini gue nangis loh.
2: Kenapa?
1: Gue sedih.
2: Kenapa?
1: Mengingat memori-memori.
2: Memori.
1: Tapi ya, kan ngomongin mimpi. Kalau balik lagi ke zaman dulu gak mungkin. Mimpi apa ya yang pengen banget gue wujudin tapi mustahil? Selain jadi kaya ya. Selain kaya.
2: Enggak, kalau kaya tidak mustahil. Kita tuh sudah kaya. Dimana keluarga kita sehat, kita mempunyai anak yang pintar, pasangan yang hebat, itu kaya.
1: Iya, dari mulut yang barusan ngomong Maduma.

0: hanya kaulah arti
1: Suara. Suara siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati.
2: Buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
1: Yes, mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watson? Bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga 25.000 rupiah, berlakunya 31 sampai 31 Agustus 2026 ya.
2: Mungkin lagi cari sepatu, coba mampir ke Our Daily Dose, itu ada diskon hingga 150.000 rupiah dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
1: Main di Time Zone juga makin seru sahabat Suara, beli 250 Tizo kamu bisa dapat 500

0: Status Tizo dengan BRI Debit, BRI Kartu Kredit, dan Kris Brimo. Berlakunya sampai dengan 31 Desember 2026.
1: Lagi renovasi atau lagi perlu belanja nih ya untuk kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa menikmati diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI Debit, BRI Kartu Kredit, dan Kris Brimo. Berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
0: Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI Kartu Kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
1: Jadi sebelum transaksi, jangan lupa cek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
0: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Yang baru di Iswara.

0: Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti. Ada siapa nih di studio, Jill?
1: Ada salah satu sahabat suara kita namanya Reti yang ikut serta nemenin siaran juara judulnya hari ini ya. Aku tuh mohon maaf. Apa? Sambil baca live TikTok.
0: Basuki best sih Basuki. Kamu tuh mau request lagu apa sebenarnya? Tapi ya terserah lah. Dan terima kasih juga kamu udah kasih kita gift. Dia ngasih kita gift tadi.
1: Thank you.
0: Tuh dikasih rose lagi.
1: Thank
0: tuh.
1: You so much Basuki. Mungkin ada di antara kamu atau mungkin Basuki juga yang lagi mendengarkan.
0: Ya.
1: Kamu punya mimpi yang belum
0: tercapai.
1: Kejadian. Padahal lu pengen banget itu bisa kejadian.
0: Kayaknya nih samping gua nih udah ada cerita nih, Jil. Apa kita tanya dia aja, Jil?
1: Hai Reti, apa yang menjadi keinginan lo? Yang belum kesampaian? Mimpi?
2: Mungkin belum, bukan belum
0: deketin
2: ya.
0: Lagi. Mungkin po, belum, deketin lagi. Po,
2: okay. Gak akan tersampai.
1: Tidak akan, oh ya. Oke.
2: Okay. Karena dulu gue pernah punya cita-cita pengen jadi biarawati.
1: Oh,
0: mulia
1: right.
0: Sekali, mulia sekali. Terus?
2: Udah sempat masuk biara, tapi ya balik lagi, mau se-effort apa, kita berusaha juga. Kalau Tuhan gak mengizinkan, benar. Ya gak akan ya,
0: betul.
2: Terjadi.
0: Itu gue juga setuju.
2: Gue udah masuk sana juga tetap aja kok, akhirnya keluar dan gue nikah. Kan gak mungkin jadi balik lagi.
1: Ya. Itu sih sebenarnya yang menurut gue, iya nggak tahu ya, ini kita nggak ngomongin tentang keagamaan atau bagaimana, tapi gue hidup dengan, walaupun susah banget untuk diiyain, gue hidup dengan manusia merencanakan
0: Tuhan ketawa. Menentukan.
1: Tuhan ketawa, say, lu ngapain rencana-rencana?
0: Iya, enak gua yang aja lu. Gitu. Ini emang hidup lu, ini hidup gue.
1: Iya, gitu. When we make plans, God laughs.
0: Iya, benar.
1: Gitu, tapi enggak sih
2: maksudnya bilang.
1: Iya, bener, sutradara bener. Bilang gue tahu yang lebih baik buat elu, rancangan gue lebih baik buat elu. Lu kalem we.
0: Betul. Lu kalem aja biarpun pas lu jalanin rasanya enggak enak, cuman gue tahu nanti di ujung lu akan seneng.
1: Beh.
0: Madu mayo.
1: Ya, udah tutup udah kak. Eh udah. Masih ada enggak ya?
0: Enggak tahu gua.
1: Enggak ada, udah tutup.
3: Suara santai. Bareng Jill.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yeah, come on baby. 101,4 FM bagian di Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kan judul lagunya 33 kali dari Perunggu. Nah, kalau Eja masuk jadi 33,78. Gitu. Jadinya bukan Perunggu jadi Platinum. Beda lagi dong kita.
0: Makanya Jill sama Reza masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
1: Betul.
0: Kita juga masih bertanya loh sama kamu, kira-kira ada gak mimpi-mimpi kamu yang kayaknya tuh susah banget untuk kamu capai gitu. Kayaknya rasanya mah kagak mungkin gitu.
1: Iya, tadi ada yang menyapa kami lewat live TikTok.
0: Yes.
1: Mau cerita, tapi ceritanya panjang. Kalau emang panjang boleh lewat voice note atau boleh lewat Wawa juga boleh. 0816 114 1014.
0: Tadi gue lihat juga ada sahabat suara yang bilang kalau mimpi gue atau cita-cita gue itu umroh dan haji.
1: Amin.

0: Uci. Jadi pengen dia mau umroh, dia pengen naik haji juga. Dan kalau kata Uut, semoga semua terrealisasi karena Madinah adem banget sekarang ini, Ci. Iya kan lah. Lu udah pernah umroh?
1: Umroh udah.
0: Amin.
1: Jadi umroh pertama gue itu yang mengesankan, sangat-sangat mengesankan karena harusnya kan gue sama nyokap gue. Tapi seminggu sebelumnya nyokap gue tiba-tiba anfal. Dan pas besoknya gue mau berangkat, nyokap gue gak bisa berangkat dong. Akhirnya gue kasih ke saudara gue kan itu kan. Nah tapi singkat cerita gue izin sama bokap dan adek gue nih, gue harus berangkatnya nih. Gue gak apa-apa loh angus. Maksudnya segala sesuatu akomodasi. Yang penting gue bisa ngurus di sini gitu. Enggak, justru lo harus berangkat, lo harus doain mama. Oh ya udah, kalau misalnya gue dikasih restu, gue kuat nih. Tapi kalau misalnya kira-kira lo nggak ikhlas, gue juga nggak enak perginya. Begitu sampai Jeddah, nyokap gue udah nggak ada. Jadi gue nggak lihat nyokap gue dikubur. Gue nggak lihat, gue ngeliat hanya dari
0: dude, apa? I'm so sorry.
1: It's okay. Gue ngelihatnya hanya dari video call, tapi gue merasa dibantu Tuhan di sana karena gue nggak dikasih grief di sana. Gue benar-benar okay, di sini adalah tempat yang menurut kami ini adalah tempat yang terdekat gitu. Jadi udah gue gunakan waktunya sebaik-baiknya dengan mengucap nama beliau. Ya udah, hanya itu yang gue lakukan gitu.
0: Oh my god.
1: Pas gue nyampe sini baru gue griefnya bukan main.
0: Nanti kapan ya kita ngobrol tentang grief kali ya? Cause I still don't know how to process mine. Gue masih belum tahu bagaimana bisa memproses kedukaan gue over my dad's passing. Tapi kan kita tidak mau bersedih-sedih. Lu cakep banget tuh. Closure-nya cakep banget, Bo. Lu mesti berangkat sama mak lu.
1: Banyak banget yang bilang kayak gitu.
0: Lu yang berangkat ke sana, ibu meninggal juga dengan tenang, lunya juga.
1: Ini gue tambahin udah, lagi dikit
0: ya. Boleh.
1: Gue habis melakukan kesalahan yang cukup besar. Tapi akhirnya nyokap gue itu mempunyai satu respon yang gak pernah beliau lakukan sebelumnya. Yaitu dulu kan kita tahu ya kalau kita buat salah nyokap pasti kayak gimana sih lo? Ini apa segala macam. Ketika gue mau menjelaskan aja nyokap gue, udahlah, yang penting kamu selamat. Udahlah gue cuma dielus-elus, udah kamu tidur sini aja dulu gitu. Dan itu baru sekali gue kayak merasa gue jatuh cinta lagi nih sama orang tua gue. Ngerti gak lo? Lo ngerti gak? Jadi
0: pertama lo jatuh cinta
1: sama orang tua lo pas waktu kecil. Abis itu lo rebel. Lo kira-kira gak merasakan cinta lagi. Dan di saat terakhir-terakhir dia lo merasakan cintanya lagi. Ngerti gak lo?
0: Emang udah diatur segitu sempurnanya.
1: Itu. Gue juga kalau cerita tuh sebenarnya bukan berat. Tapi kayak ternyata Tuhan sayang banget ya sama gue ya gitu.

0: Indonesia.
1: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo gitu ya? Nah, kalau bayar pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin.
2: Buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat ya. Jadi setiap hari Kamis itu ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe itu dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
1: Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watson, bisa banget sahabat Suara, tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000. Berlakunya sampai 31 Agustus 2026.
2: Mungkin lagi cari sepatu, silakan mampir ke Our Daily Dose. Ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
1: Yuk, sayang anak, yuk ajak main ke Time Zone. Ini makin seru sahabat Suara. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo, berlaku sampai 31 Desember 2026.
2: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO, mungkin kamu bisa nikmati diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
1: Yes, buat pencinta makan sepuasnya, ini ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
2: Jadi sebelum transaksi, jangan lupa cek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
1: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Itu
4: Bang Buril, Bang Buril,
5: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Suara Jakarta, suara santai.
8: Cuman bareng Jill dan Riza.
9: Memutarkan musik yang kamu butuh, kamu...

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Indonesia.
1: Ini enak. Adalah Diskoria dan yes. Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu.
0: Hatiku.
1: Ya seafood, seafood. Selamat datang kembali. Ada Reza Bima dan juga Jelvani.
0: Yes.
1: Kemudian ada salah satu sahabat suara yang lagi ikutan hadir di studio. Kita bertanya, mimpi apa sih yang kamu miliki dari waktu itu? Kayaknya itu impossible belum kejadian, tapi siapa tahu kejadian ya.
0: Ini ada Wawa ya dari Dian. Selamat sore Dian. Dia bilang pengen banget ngerasain jadi penyiar radio. Cuap-cuap di udara, gak ada orang yang lihat, tapi bisa ngomong seolah lagi ada orang. Kayaknya amazing deh. Aku setuju amazingnya.
1: It is really amazing.
0: Yes, amazing. Kita banyak belajar dari menjadi penyiar radio.
1: Yes.
0: Tapi dibilang gampang ya.
1: Tidak segampang itu, Ferguso. Tapi ya Dian, kalau kamu mau coba menjadi penyiar radio, selain kamu mungkin bisa coba kirim sampel suara kamu
0: betul,
1: ke radio-radio. Sekarang tuh di live TikTok tuh banyak banget yang siaran.
0: Bener,
1: coba
0: bener.
1: Dari situ aja.
0: Bener, bener.
1: Iya kan?
0: Itu ya terima-terima request lagu gitu
1: bener
0: kan.
1: Bener banget. Terus ada ini adalah Uut. Sore Kak Jil, Bang Reza dan Reti. Tuh udah disebut loh. Waktu bapakku masih ada, saya sempet tanya kalau ada tempat yang pengen didatengin. Mana itu Pak? Gucci Uut di Tegal. Katanya bagus. Oh oke. Okay. Obrolan itu terjadi di tahun 2010. Bapakku meninggal di tahun 2012. Dan di tahun 2021 aku dimutasi perusahaan ke Tegal.
0: Pas dong.
1: Yes, hampir tiap awal bulan aku selalu ke Gucci. Obrolan sama bapak. Sebuah manifesting ternyata.
0: Oh amin. Wow. Ih menarik banget ya. Gue kalau misalnya dengar cerita-cerita yang soal orang tua yang udah gak ada tuh kayaknya kayak aduh kok relate ya.
1: Uut, yang rencananya mau umroh katanya dapat rezeki Kajil, tiba-tiba di WA sama bos, siap-siap ya Uut, bulan depan kamu ikut umroh.
0: Best, itu kalau bukan tangan Tuhan mah gak mungkin.
1: Bener banget.
0: Itu
1: ini
0: Tuhan langsung ngambil, Uut datang mari gitu.
1: Kak Widi, impian terbesar aku umroh lagi, tapi kali ini berdoa mau umroh sama suami aka Indra. Amin. Iya kan, Uci kurang-kurangin nonton Dracin ya. Dia mimpi punya suami CEO yang punya private jet, properti di mana-mana dan gak korupsi.
0: Ah susah Ci, harus korupsi tuh kalau private jet gitu.
1: Kan Dracin. Malam host, Bo ada Hairul, salam kenal dari Namrole Maluku.
0: Hai Hairul. Ini ada Jill Vandis, Reza Bima, dan ini ada Reti. Pendengar kita yang biasanya mensupport kita di TikTok. Yes. Akhirnya dia datang ke studio dan yaudah kita sekalian ajak aja buat siaran.
1: Katanya salah satu pendengar kita, Uut. Iya bang, dan alhamdulillah aku takut salah baca. Ini gimana bacanya? Aku bisa...
0: Ba'dal. Jadi ba'dal itu adalah sebuah... Jadi itu adalah sebuah rangkaian ibadah untuk mewakili orang yang sudah meninggal.
1: Oh.
0: Jadi waktu di sana juga gue akhirnya ba'dal untuk nyokap gue kan. Jadi ya ibarat kata ya lu bawa orang tua lu yang udah gak ada ke sana dan melakukan ibadah yang sama. Gitulah intinya.
1: Ah, luar biasa.
0: Yes.
1: Sahabat suara, kita tutup topik hari ini. Iya kan, karena we live on a very good note. Semoga semua teman-teman yang mau umroh, mau naik haji bisa dilancarkan, bisa dimudahkan.
0: Amin. Amin.
1: Semoga semua cita-cita, mimpi, keinginan kamu juga bisa dimudahkan, dibukakan jalannya. Kita siarannya sampai di sini saja enggak sih?
0: Jangan dong.
1: Enggak dong.
0: Nih ya, satu lagi ya, karena kita lagi ngomongin mimpi yang kira-kira aduh susah banget untuk dicapai.
1: Apa itu?
0: Sebenarnya kalau kita bermimpi itu bebas, mimpi itu gratis. Silakan mimpi apapun yang kamu mau.
1: Cuman bener.
0: Yang paling penting menurutku bukan mimpinya aja, tapi kamu bisa melepaskan kemelekatanmu sama hasilnya.
1: Betul.
0: Yang penting kamu udah usaha dulu. Tapi kalau misalnya nanti hasilnya nggak sesuai, ya udah lepasin.
1: Betul. Semoga semua impian sahabat suara tercapai ya. Amin.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Peneliti menemukan spesies monyet baru bernama Likweli di Kongo yang memiliki ciri khas bibir berwarna oranye, bulu hitam, serta suara unik. Spesies ini diperkirakan terancam punah akibat hilangnya habitat alami mereka, sehingga para ilmuwan menekankan pentingnya upaya konservasi untuk melindungi populasinya.
0: Suara Fakta.
2: Pasangan ganda putra Fajar dan Fikri melaju ke babak 16 besar China Open 2026 setelah mengalahkan ganda tuan rumah Huang Di dan Liu Yang dalam dua game langsung di Olympic Sports Center. Kemenangan meyakinkan ini menjaga langkah wakil Indonesia di turnamen sekaligus membuka peluang melaju lebih jauh di babak berikutnya. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan iSuara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Beliin gue juga dong, Jill. Lo makan apaan sih?
3: Aku pikir mikrofon belum naik, aku udah udah menyanyikan falsetto aku untuk membuka jam 6 sore ini. Ah, gimana?
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill sama Reza.
3: Aku tuh falsetto, soalnya Khalil, Eka Ana, semuanya jadi gabung ke Kontras. Aku gimana?
2: Kirain falsetto yang punya sekolahan tuh. Falsetto.
3: Oh, itu kaseto dong. Astaga. Jangan lupa di jam 6 ini, selain ada cerita Khalil, Efek Rumah Kaca dan juga Eka Brandals, ada UMKM.
2: UMKM dan juga pasti ada Rara ya.
3: Yes. Sampai jam berapa kita? Ayo dicari dulu kursornya mana yang buat klik. Sampai jam 7.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Jadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita dan merayakan kebersamaan.
2: Yes, tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan perayaan Waktunya Ngeteh Indonesia.
1: Punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an kreatif bareng warga daerahmu?
2: Ya.
1: Yuk submit proposal terbaik kamu ya. Melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi.
2: Periode pengumpulan proposal itu dari 17 sampai 27 Juli 2026. Ada 178 pemenang terpilih. Ini nanti diumumin 29 Juli 2026. Dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan.
1: Tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi. Dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang, serta grand prize hingga total 17 juta rupiah.

0: Yo ah, jangan sampai kelewatan. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi @sariwangi_ide.
1: Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia. Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Eh, bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Yang baru di Iswara.

0: PMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo tau gak apa yang gue inget dari lagu ini?
1: Apa tuh?
0: Jadi waktu prosesi Bung di gereja,
1: yes,
0: kan mereka ada keyboard,
1: ya,
0: dan ada beberapa alat musik. Mereka nyanyiin ini di depan petinya si Bung tuh.
1: Si Ramba yang ngasih nangisnya tuh.
0: Oh, pada nangis, pada gak bisa nyanyi.
1: Iya,
0: gue inget banget waktu itu live Instagram. Banyak banget musisi-musisi yang live Instagram waktu itu. Jadi,
1: luar biasa banget. Mungkin sekarang waktunya juga kita mengirimkan doa untuk orang-orang terkasih yang sudah tidak bersama dengan kita. Sementara yang masih bersama dengan kita beliin aja dari UMKM.

0: UMKM-nya Iswara.
1: Ada siapa nih UMKM nih?
0: Ada Nindi. Halo Kak Ijil dan Kak Eja. Aku mau usaha tumpeng untuk acara tumpeng mini juga boleh. Cek aja di Tumpeng Nindi.
1: Wow. Siap. Ini sangat kreatif ya nama.
0: Tumpeng Nindi.
1: Asep. Halo Kak Ijil, Kak Eja. Aku mau promo deep clean jam tangan.
0: Nah,
1: penting. Sekalian bisa ganti baterai juga. Boleh dicek at Watch Your Sep.
0: Asep bisa gantiin baterai Garmin gak?
1: Udah pasti bisa.
0: Oh serius loh?
1: Tapi yang gue menarik adalah deep clean jam tangan.
0: Tapi jam tangan tuh
2: jarang itu yang kayak
1: itu,
2: gitu.
1: Itu deep clean loh, lihat loh. Udah daki, debu.
0: Iya loh, kita tuh kadang-kadang suka lupa kalau jam tangan itu adalah sesuatu yang kita pakai kalau bisa dua. Dan gue tuh pakai jam tangan, gue lepas hanya cuman kalau mandi loh. Tidur pun gue pakai.
1: Buat sleep score kan?
0: Iya, buat sleep score. Jadi kalau misalnya gak dibersihin sih, lele ya. Kita kasih Asep aja semua.
1: Kita kasih Asep semua. Sep, datang ke sini dong Sep.
0: Iya
1: ini
0: kan?
1: Ini jam kita banyak nih buat di ini. Coba ya, kalau mau ya.
2: Kalau MKM lain Kak, mau promo gimana Kak?
0: Boleh.
1: Gampang caranya. Yes. 0816-1141014 bisa lewat Wawa. Bisa datang ke sini. Enak sih datang ke sini ya, karena kita bisa ngobrol banyak tuh sahabat suara.
0: Iya. Jadi kalau mau kayak Nindi dengan Tumpang Nindi atau Asep dengan Watch Your Sep, di clean jam tangan. Jam apa yang paling mahal sekarang ini?
1: Jam apa tuh?
0: Aku takut kalau aku jawab nanti.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: di Rara, dalangnya keribetan.
1: Ya. Ah, gue belum dipencet tuh mic gue.
0: Enggak, tadinya mau biar kayak apa
2: beda,
0: namanya
2: gitu ya?
0: Teatrikal.
2: Iya.
0: Cuman TikTok ngerjain dalang.
1: Iya biasa lah ya.
0: Iya benar. Jadi yes. Rara kali ini ya akan menceritakan tentang sesuatu yang relate sama topik kita tadi, yaitu mimpi.
1: Ya.
0: Mimpinya itu adalah tentang mimpi yang gak kesampaian. Oke. Jadi ceritanya, Kajil sama kayak Jay itu adalah teman kantor yang lagi istirahat makan siang. Nah, mereka tuh ngeluh aja. Kalian berdua tuh ngeluh soal kerjaan dan nyesel banget kalau mimpi mereka tuh ternyata ada loh yang gak kesampaian.
2: Berat juga ya kalau tiap kerja tuh harus gini-gini terus. Backup kerjaan atasan, backup kesalahan bawahan. Ini gue berasa kayak lagi di Sri Mulat, tau gak? Yang pakai kain-kain gitu. Ya ampun.
1: Jadi babu gitu.
0: Kan ini ceritanya istirahat kerja.
2: Berat juga ya gitu.
1: Kalau gue sih ya bukan bebannya Jill, tapi lebih ke jenuh aja harus kayak begini mulu.
2: Perasaan lu kerja belum seminggu.
1: Oh iya ya. Gue lu iya. Ngapain gue ngeluh ya? Tapi kan ini kerjaan yang lo mau, Jil.
2: Ih, kagak tau, Jah. Sebenarnya ya, gue tuh punya mimpi yang gak terwujud aja.
1: Apaan tuh?
2: Gue pengen banget jadi atlet renang.
1: Gue liat dong lo renang. Keren tuh, kenapa gak jadi aja?
2: Iya, gue kan gak lolos seleksi.
1: Maksudnya gak lolos kriteria?
2: Bukan, gue masalah venue. Seleksinya di Bogor. Gue ikut lomba renang dari Polda Jakbar. Ya sama-sama renang sih, tapi ternyata salah acara.
1: Gimana sih lu? Tapi lu menang.
2: Ya enggak juga ya. Finish terakhir juga sih gua.
1: Sebenarnya gua juga punya mimpi yang enggak terwujud, Jil.
2: Apa?
1: Jadi vokalis.
2: Oh, baik. Coba nyanyi satu lagu.
1: Oh, betapa ku saat ini.
2: Oke, kan Baskara bilang kan cari suara lo, cari. Nah, kalau menurut gua lo mendingan pendem suara lo, pendem.
1: Nah, lu jangan gitu, lu amaze kan.

0: cuman bareng Jill dan Riza.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapetin promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin loh.
3: Yes, buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat Sahabat Suara. Setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai 30 September 2026.
2: Mau belanja produk kesehatan dan juga beauty care di Watson, bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000 berlaku sampai 31 Agustus 2026.
3: Lagi cari sepatu, coba mampir ke Ordelidos ya, ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku juga sampai 31 Oktober 2026.
2: Main di Time Zone juga makin seru loh. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
3: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu persen dan cicilan 0% sampai 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo, berlakunya sampai dengan 31 Juli 2026.
2: Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
3: Jadi sebelum transaksi jangan lupa cek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya B aja alias biasa aja jadi makin hemat.
2: Untuk info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI, bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
3: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Rifki Yoga, dan juga kamu semua yang sedang mendengarkan Suara Jakarta.
1: 3.626 orang yang lagi nonton kita di TikTok.
0: Yeay!
1: Terima kasih loh guys. Kita yes. Kenapa sih senang banget baru 3.000? Ya itu pencapaian.
0: Pencapaian, say.
1: Itu pencapaian menurut kita. Yeay. Dan kita nih Malik Indesensial loh, alias organik.
0: Oh baik.
1: Sampai muncrat gue.
0: Padahal sebenarnya aku mau bahas itu efek rumah kaca. Sama The Brandals.
1: Oh iya, kenapa emang dia?
0: Bagus bandnya.
1: Asli, itu gue juga. Dan ya, vokalis dari dua band itu, gue yakin dia itu adalah aktivis yang yes. main band.
0: Yes.
1: Aktivis mereka itu.
0: Selamat malam Khalil, selamat malam Eka. Di mana Khalil efek rumah kaca resmi gabung jadi badan pengawas Kontras.
1: Kon apa?
0: Kontras, komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Kontras, bro.
1: Iya.
0: Pokoknya dari 2026. Jadi ini mereka tuh lagi mengangkat. Ini adalah generasi barunya. Ya. Ini adalah angkatan periode ya. Baru ya. 2026-2030. Ya. Badan pengawasnya itu ada Khalil, sementara salah satu pengurusnya adalah Eka Anas dari The Brandals ya. Yang gua kenal dari Waiting Room.
1: Yes.
0: Dulu bawain lagu Fugazi.
1: Ih, keren.
0: Cakep
1: itu mah.
0: Cakep banget. Terus sekarang mereka-mereka ada di Kontras.
1: Seperti yang kita tahu ya, yang namanya Kontras ini tuh apa namanya, dicintai masyarakat. Kita kenal Munir, kita kenal Haris Azhar dulu.
0: Yes.
1: Sampai sekarang pengurusnya ada dua orang ini.
0: Yes.
1: Yang udah mah keren secara musikal, tapi dia punya juga hati gitu, yang
0: nah,
1: besar juga.
0: Karena memang ditenggarai,
1: ditenggarai. Ini udah didapuk ya by the way mereka ya.
0: Ditenggarai itu temannya timur, selatan, utara, barat ya. Jadi katanya memang keterlibatan Khalil itu untuk ya. Ngasih lihat kalau ada figur dari dunia musik dan juga industri kreatif, kita ambil peran lah dalam isu hak asasi manusia. Sementara Eka juga sebagai Eka Anas The Brandals, ini warna baru untuk organisasi. Jadi kasih lihat juga ada loh keterlibatan publik dari berbagai latar belakang untuk berjuang dan mengadvokasikan hak asasi manusia.
1: Benar, keren kalau kita ngomongin Kontras tuh selalu keren. Bahkan kalau misalnya kamu tahu Aksi Kamisan Sahabat Suara, itu kan salah satu penggagasnya juga mereka kan.
0: Betul.
1: Yang sampai sekarang udah gak tahu berapa Kamis yang sudah dilewati, mereka yes. masih ada. Keren.
0: Ih,
1: keren.
0: Aku senang banget. Go Khalil, go Eka.
1: Go.
0: Oh, nice.
1: Go.
2: Kerjaan belum kelar, PLTR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

0: gimana ya, bahasa-bahasa yang kita gunakan, ya kan, kalimat-kalimat rancu yang kita gunakan itu munculnya di malam hari memang. Sedap.
1: Acap kali keluar acap kali. Ketika jam udah pengen pulang gini ya.
0: Itu dia tadi cerita dari petani mangga ya. Baiklah, kenapa tiba-tiba mangga? Gue di rumah lagi ada. Tunggu, 1, 2, 3.
1: Indramayu. Mana lagi atau apa?
0: Indramayu, I don't really like mana lagi. Gue sukanya yang agak manis-manis.

0: gitu. Manis-manis asem.
1: Manis-manis sepet ya. Itu kan agak-agak mulus gitu berarti ya. Kalau manis.
2: Apanya manis? Oke, tar dulu. Ayo coba. Apanya apa? Manis sepet yang mulus?
1: Loh, kulit mangga mulus kan? Enggak ada gerinjil-gerinjilnya. Mulus.
3: Iya, hijau mulus. Mulus. Manis dan sepetnya.
1: Manis dan sepet. Loh, yang bilang manis sepet dia kan?
3: Iya, tapi kan tadi Bapak manis sepet. Ah, ini ciri-ciri loh, laki-laki.
2: Loh, apa? Ciri-ciri laki-laki.
3: Laki-laki ini apa? Nih.
2: Buaya Darkaran dan pelatih buaya pulang dulu ya.
1: Kita ketemu lagi besok ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget.
1: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu, suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
1: Mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
2: Aku enggak denger apa-apa.
1: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
2: Atau mungkin
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
1: Ada suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja.
1: Kayak udah gue du, jalan aja gitu
2: berdua. Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama,
1: ya itu kan? Lama. Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Kalau aku openingnya selalu teriak-teriak, tapi this is excited, bro. Apa kabar sahabat suara? Boleh dong update-update dulu di awal jam siaran aku ya. Karena sungguhnya penyiar ini yang selalu sendiri di kantor jam segini pengen tahu kabar kamu gimana.
1: It's so crazy right now, eh.
0: Nemenin lo yang lagi di jalan mungkin, yang masih nyetir atau yang pulang, atau mungkin masih lembur di kantor, lapor-lapor ya ke WhatsApp-nya Isora dulu di 0816 114 1014. Because I'll be back. Stick around on 11.4 FM Isora.

0: ES 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Jatuh cinta aku tuh sama backsound ini. Inner child aku langsung terpancing gitu loh. Gue pengen bacain dulu chat yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara. Nomornya sekali lagi aku ulangin ya, 0816-114-1014. Ada dari Rizka from Kemang. Orang have nih. Ber lagi OT pulang nih, abis meeting. Semangat ya Rizka, meeting apa? Kok baru pulang jam segini? Ini 8:30 loh. Apa sih yang dicari? Udahlah, besok resign ya.
1: Waduh.
0: Dimas, gue masih di kantor Ber, masih ngerender video. Dimas nih kayaknya videographer nih kalau misalkan gue lihat-lihat ya. Karena dari kemarin ada aja momen di mana dia pulangnya telat gara-gara render video. Kalau gue boleh tebak, lo videographer sebuah agency. Karena mungkin rendernya lama karena kualitasnya 4K kali ya. Gue render video aja di tap aja buset lama banget 4K cuy. Ada kali 15 menit. Alia, udah hampir rumah kak. Alhamdulillah. Sekarang lagi scrolling Instagram. Ayo, scrolling Instagram di feednya atau di profil mantan lo itu dia. Bisa aja Al. Tapi ngomong-ngomong soal Instagram sahabat suara, hari ini tuh ada fitur baru yang menurut gue lumayan berguna, amat sangat berguna, khususnya untuk lo yang gak bisa posting sesuatu kalau gak ada lagunya. Sekarang kita tuh bisa ganti lagu di postingan feed atau carousel lo tanpa harus upload ulang. Kan biasanya kalau misalkan lo udah nentuin lah, ini tuh kalau posting tuh yang lama tuh ada di dua bagian, bikin caption sama milih lagunya. Itu gue milih lagu lama banget sahabat suara. Gue bahkan dulu tuh sebelum ada fitur ini, gue sampai yang kayak gue hapus dulu postingannya demi mengganti lagunya. Karena menurut gue backsound tuh penting. Jadi sekarang lo tinggal ganti aja, udah gak perlu hapus-hapus postingan lo untuk ganti lagu. Sekarang langsung tinggal edit aja lagunya. Likes, komennya, bahkan algoritma atau perform postingan lo tuh tetap aman. Dan gue langsung kepikiran satu hal sahabat suara. Coba lu bayangin ya, besok ada info lagi dari Instagram, mereka bilang semua postingan lo bakal dihapus dan lo cuma boleh nyimpen satu postingan. Wih, merinding ya. Jadi Instagram tuh sekarang udah gak bisa upload-upload foto lagi atau video, diberi kesempatan cuma satu kali posting gitu misalkan, dan lo bakal pilih postingan yang mana. Dan kenapa justru itu yang paling berharga buat lo sahabat suara? Gue pribadi, kalau Instagram cuma boleh posting satu postingan, mungkin gue akan pilih foto gue bersama keluarga gue. My lovely family. Tapi gak juga sih, gue gak mau muka bokap nyokap gue ke expose sebenernya. Gitu-gitu. Apa ya? Gue akan, gue tahu. Gue akan posting karusel, isinya tuh foto-foto gue lagi siaran, foto-foto gue lagi nge-MC, foto-foto gue lagi interview orang. Jadi gue akan posting kerjaan-kerjaan gue di situ, yang merepresentasiin gue. Oh ini Beryl tuh penyiar, oh Beryl tuh MC, Beryl tuh gini-gini segala macam. Jadi kalau misalkan ada klien pengen approach gue, tinggal DM kak. Gitu. Kalau kamu gimana sahabat suara? Kalau Instagram cuma boleh ngasih kesempatan kamu posting satu postingan, apa postingan yang akan kamu post? Boleh pikir-pikir dulu aja. Jawabnya di WhatsAppnya Iswara di 0816 111.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Bang Beril sampai jam 10 malam everyone. Topik di malam hari ini adalah kalau Instagram hanya memperbolehkan lo posting satu postingan ya, boleh foto atau video atau bahkan karusel gitu ya, lo akan posting apa sahabat suara? Ini ada respon dari Kevin.

Hampir DO tapi akhirnya lulus juga. Nadine ngapain aja lo Nadine hampir DO, ha? Tapi memang kalau disuruh milih kuliah sama SMA, gue masih milih. Gue yang masih keinget di kepala gue tuh ya momen kuliah lagi. Gak tahu ups and downs-nya lebih nyata aja gitu. Kalau SMA ya seru banget SMA, cuma masih kuliah lagi yang gue inget gitu loh. Yang ya gitu deh. Ada Michelle dari Bintaro. Menurut gue akan posting foto kucing gue, bang. Orang lain mungkin lihatnya biasa aja, tapi itu foto terakhir sebelum dia sakit. Oh, cat person. Ini kenapa kamera TikTok mati-mati mulu sih, heran gue. Abis ini gue bakal live TikTok ya, sahabat suara di suara.network. Ini gue juga pengen bacain yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara juga. Ada Didin yang unsend, kenapa lo unsend, Din? Ada 0856 sekian. Update, gue lagi balik pool nih. Argo udah 1,5 juta. Alhamdulillah, semangat ya. Kata dia semangat buat driver burung biru yang masih pada di jalan. Katanya teriak-teriak. Itulah semangat Beril yang gue kenal. Semangat siarannya, brother. Semoga nanti dapat pasangan buat nemenin lo tiap siaran nih. Kalau bisa yang alik. Kira-kira siapa nih yang bisa nemenin gue siaran nih? Kalau gue siaran berdua, sahabat suara. Hai. Ada beberapa nih, bentar. Ini sebenarnya topik kali ini tuh agak mikir, sahabat suara. Tapi gak apa-apa, gue butuh insight dari lo. Kalau misalkan lo posting satu postingan, apa yang kira-kira bakal ada di feed lo gitu. Karena Instagram cuma bolehin lo posting satu foto. Kalau mau upload postingan lagi ya, lo hapus dulu, baru upload lagi gitu. Kagak bisa dua. Kan misalnya Reti. Malam Beril. Kalau gue cuma bisa simpen satu postingan. Kalau gue cuma bisa simpen satu postingan, gue mau post foto video anak-anak gue waktu balita. Gue mau request lagunya ibu pekerja. Gue mau request lagu ibu pekerjanya Tantri dong. Oh, sorry gak bisa kirim voice note, katanya lagi nangis sendiri di mobil. Kenapa? Jangan nangis, Reti. Semangat dong. Malam bang, gue Meldi di Subang. Posisi sekarang udah di rumah, duduk santai, atur nafas sambil dengerin streaming Iswara di TV Android karena biar nggak ngebas suaranya. Salam buat abang yang siaran aja, sehat selalu. Thank you, brother. BTW, backsound yang tadi berasa party di kastil bareng Tom and Jerry. Hahaha, thank you, bang. Iya lagi, tapi gue lebih ke Disney tau. Disney senang, Disney senang. Di sana dong. Sahabat suara, jawab topik di malam hari ini ya. Nanti gue bakal balik lagi di jam 9 malam. Kalau misalkan Instagram cuma boleh kasih lo satu postingan, kira-kira postingan apa yang pengen? Nothing lasts forever. Pasti didongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Yes. Masuk di jam
1: 9.01.4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Hello, hello, hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Beda juga lagi sambil live di TikToknya iSuara.network. Ada Margareta, ada Rosa Fitri Nadila, ada Evi Voice Anna, ada Echa Diah yang lagi galau sampai mau nangis juga katanya. Ada Mas Bahlil. Il, apa kabar Bahlil? Yo, eh. Mas Bahlil di TikTok, namanya Mas Bahlil ya. Ya, salam juga buat Pak Bahlil, sehat-sehat selalu Pak ya. Oke, ini juga pengen bacain dulu nih WhatsApp juga nih. Ada laporan weather info dari Semarang, Ardi. Yang rajin banget dengerin gue, Ardi. Dia bilang, Semarang terang benderang Ber. Wih, sehat-sehat buat warga Semarang. Pengen ke Semarang lagi, pengen makan tahu gimbal di Simpang 5. Gue lupa nama tahu gimbalnya, tapi enak banget. Ada Glenka juga. Sahabat Suara, sapa-sapa aku dulu yuk. Boleh dong, tinggal traffic-traffic info aja. Atau mungkin kamu lagi di mana posisi, lagi ngapain, gimana perasaan hatinya hari ini. Mungkin banyak orang yang bikin nyebelin, misalkan bos, misalkan teman, misalkan mantan muncul lagi. Mantan muncul lagi loh, balas apa enggak ya? Enggak usah, itu tuh orang-orang yang menyesal aja. Pertahankan value lo guys. Iya gitu. Boleh diupdate di wawanya iSuara di 0816-114-1014 ya. Atau lo juga bisa masuk ke TikTok live-nya iSuara, username-nya iSuara.network. I'll be back, ditunggu ya, ntar gue bacain satu-satu. Kita masuk ke Dipa Barus dulu, biar makin semangat malam hari ini. Secukupnya, but remix. Dipa Barus and Hindia, only on iSuara Jakarta.

Edamame, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Topik hari ini adalah kalau Instagram cuma memperbolehkan ada cuma ada satu postingan di Instagram lo, kira-kira postingan apa yang akan lo post?

0: Sahabat suara yang di TikTok atau yang di radio. Ini ada yang jawab dari Bagas from Cibubur. Postingan pertama waktu bisa beli motor pakai gaji sendiri. Itu adalah hadiah buat diri gue sendiri, Bang.
1: Oh.
0: Motor apa, guys? Boleh pinjem gak? Ada juga dari Rio, orang Bekasi nih. Foto sama geng SMA katanya. Sekarang udah pada kerja di kota yang beda-beda. Susah banget ngumpul lagi. Jangan harap, Rio. Karena aku mengalaminya. Dari mungkin kayak satu geng dulu gue ada 20-an orang gitu ya. Sekarang cuma 4 yang intens main. Itu pun kayak sekalinya main yang bisa cuma satu orang atau dua orang gitu aja udah. Semakin kita dewasa, teman kita semakin dikit. Betul? Betul, itu adalah seleksi alam, sahabat suara. Kalau kata Arnelita, postingan yang dia post kalau misalkan Instagram cuma bolehin ada satu postingan di Instagram lo, itu adalah postingan keluarga biar selalu tahu tempat untuk pulang. Zap! Lo juara malam ini, Arnel. Lo juara, lo megang lo. Family girl, ye. Yeah. Kalau kata Mas Bahlil, wah ini menarik nih. Mas Bahlil, kalau Instagram cuma bolehin satu postingan di Instagram lo, apa kira-kira yang akan lo posting, Mas Bahlil? Foto makanan? Wah, oh, jangan. Kata dia posting potret saat keluarga masih utuh, masih ada bapak dan ibu. Ya. Al-Fatihah dan doa terbaik buat almarhum dan almarhumah ya. Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Posting feed apa story sih, Bir? Feed, Mir. Satu postingan doang nih di Instagram lo yang dibolehin sama Instagram. Lo akan posting apa? Kasih tahu ke gue di TikTok ya. Nanti juga akan ada sesi curhat, sahabat suara. Jadi buat lo yang pengen curhat, langsung aja kirimin curhatan lo di nomornya Iswara di 0816-114-10. Upcoming songs, we got Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Dengerin Beryl siaran ya di Nongkrong Bareng Beryl, atau masuk ke TikTok sekarang di TikTok iswara.network. Stick around.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya.
3: Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, active fashion area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: Iswara.

0: Ibu Pekerja dari Tantri Kotak. Lagu untuk ibu-ibu yang sedang berkeringat mencari uang untuk keluarganya. Semoga keringat ibu-ibu di luar sana menjadi berkah untuk anak-anak. Oh ya, sorry, lagunya salah. Kita akan masuk ke BTS, Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
3: Ya ayo dong, kita bukain, masa gak dibuka?

Sesi curhat kali ini masih berhubungan sama topik di malam hari ini. Topik di malam hari ini adalah kalau Instagram memperbolehkan kamu hanya posting satu postingan, ya. Apa kira-kira yang akan kamu posting? Yang bisa merepresentasikan diri kamu gitu, sahabat suara ya. Tadi kan ada yang bilang, gue akan posting motor bebek yang pertama kali gue beli pakai uang gaji sendiri, bang. Oh, itu kan something itu kan, itu sentimental, itu penuh dengan history gitu, penuh dengan perjuangan. Ya, gak apa-apa, bagus. Rani dari Jakarta Selatan, kita dengar bersama-sama ya. Hai Bear, tahun 2022 aku sempat upload foto makan malam bareng papa. Ya aduh, sedih lagi nih gue nih, gak bisa nih gue nih. Fotonya biasa aja kok Bear, gak ada yang estetik. Bahkan aku sempat mikir mau archive aja kali ya, karena fitnya jadi gak rapi. Tapi ujung-ujung gak jadi. Beberapa bulan kemudian papa meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ternyata itu jadi satu-satunya foto berdua yang pernah aku upload di Insta. Aduh, mewel lagi gue. Jadi satu-satunya foto berdua yang pernah aku upload di Instagram. Sekarang setiap kali notifikasi di foto galeri ada tulisan on this day muncul, aku selalu buka foto itu. Kadang senyum, kadang nangis. Tapi yang pasti gue gak pernah nyesel. Gue gak jadi ngapus. Syukur lu. Astaga. Rest in peace untuk papanya ya. Hari ini banyak berita duka ya sahabat suara ya. Kayak tadi gue ketemu di, masih di daerah rumah, tempat tinggal gue. Gue ketemu dosen gue. Yang gue tahu dia tinggalnya di, kayak di selatan deh gitu kan. Terus dia bilang, lah ngapain mbak di sini gitu. Mantan dosen gue dulu. Iya, tante gue meninggal di seberang. Oh, turut berduka ya kak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, itu dah pokoknya ya. Ini juga nih, Margareta. Malam Beril, aku Margareta. Hari ini hari spesial bagi orang yang sangat aku sayangi. Beliau ibuku, Natalia Tri Endah Lestari Wulan. Meskipun fisikmu tak lagi di sini, aku meniup lilin atau tersenyum menatapku. Oke. Meskipun fisikmu tak lagi di sini untuk meniup lilin atau tersenyum menatapku, rasanya kehadiranmu tak benar-benar pergi. Hari ini membuatku sadar akan satu hal yang sangat mendalam. Seberapapun aku tumbuh, dewasa, dan menjadi seorang ibu, aku akan selalu butuh ibu. Aku merindukan rasa aman yang hanya bisa didapatkan dari sosok ibu. Malam ini, aku juga bikin banana brownie bear, khusus untuk ngerayain birthday-nya ibu aku. Terharu banget anakku, excited nungguin banana brownie-nya jadi. Terus anakku bilang, brownie-nya enak bunda, terima kasih ya. Sederhana ya bear, tapi bermakna buat gue. Gue dulu iseng bikin di chat GPT foto almarhum ibu sama anak gue Vano. Karena waktu lahir Vano belum ketemu almarhumah ibuku. Pasti ibuku seneng banget kalau punya cucu yang ganteng dan manis ini. Kira-kira Margareta kalau Instagram cuma boleh satu postingan, dia akan posting foto ibunya sama anaknya. Ah, lucu lagi. Karena ibunya sama anaknya belum sempat ketemu. Mamahnya mendiang ibu Natalia Tri Endah Lestari Wulan sudah berpulang duluan pas Vano sudah lahir. Rest in peace buat, apa aku manggilnya ya? Ibu ya. Semoga ditempatkan di sisi terbaik.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng Beryl, tentunya sama saya Beryl Rasandavi, sampai jam 10 malam. And ladies and gentlemen, sekarang kita masuk ke sesi curhat berani terbuka.
1: Sekarang

0: Buka Indong.
1: Yang kita buka malam hari ini adalah sebuah cerita dari sahabat suara via voice note. Apakah ada gebrakan dari anomali yang satu ini? Dari, masuk.
2: Hai Besti.
1: Hai Besti.
2: Gue tuh dari tadi tuh kepengen banget mutarain isi kepala gue. Ini tuh sebenarnya semacam a message buat sahabat-sahabat gue. Sebenarnya gue sudah memaafkan kesalahan kalian, tapi I'm very sorry untuk sahabat-sahabat gue yang gue cut off. Sepertinya energi gue tidak sama lagi seperti dulu.
1: Itu kata halusnya. Kata-kata yang mungkin agak lebih jelas adalah sahabat-sahabat yang lu cut off adalah emang sahabat yang gak tahu diri.
2: Terus ada sedikit pesan untuk sahabat medsos gue,
1: yes.
2: Peril Rasandavi. Siapin tisu kalau gak kuat. Karena ini sedikit mengharukan. Thank you karena sudah mendengarkan isi kepala gue yang tiap hari curhat. Terus walaupun cuma sering interaksi di medsos, di TikTok sama IG, tapi gue berasa banget hidup gue tuh jadi punya sparks lagi untuk menjalankan semua kegiatan gue. Meskipun gue sudah banyak men-cut off teman-teman gue yang sebenarnya memang kesalahan mereka itu salah besar, dan gue merasa kayaknya memang masanya sudah habis dan waktunya untuk mencari temen yang meskipun tidak banyak bertemu tapi bisa ngevalidasiin apa yang ada di dalam kepala
1: sakit
2: kepala gue. Jadi pesan gue buat lo, jaga baik-baik diri lo, jaga baik-baik keluarga kecil lo. Dan gue berharap lo bahagia selalu. Kalau lo mau kornya, nanti gue kirim ke DM semuanya ya. Karena banyak banget cuy. Nanti lo pilih-pilih dah kalau lo mau ngupload yang mana. Thank you.
1: Dar, jangan gitu dar, aku gak bisa. Gue dari tadi, mungkin gue gak bersuara di radio, tapi di TikTok gue tahu, mereka tahu gue abis kenapa, abis jomplang gue ke bawah gara-gara salting sekaligus terharu. Dar, thank you dar. It's an honor being here for all of you guys. Senang aja gitu, sedih banget, terharu, terus gue peluk satu-satu, let's go. Gue kira apa dar, taunya ini lebih dar der dor al eldol. Lu kan pernah nanya kenapa lau berils tuh yang di TikTok. Nah lu masuk ke TikTok deh mana ya. Makasih ya dar, sehat-sehat selalu juga. Sehat selalu semuanya, sahabat suara dengerin gue. Pokoknya ini salah satu testimoni juga ya. Asik testimoni. Kalau lo pengen cerita, pasti gue dengerin sahabat suara. Boleh dong ya, kalau misalnya ada unek-unek di kepala lo, kirim aja ya via voice note kalau lo mager ngetik. Ntar gue puterin on air ya. Gue masih siaran di TikTok juga sahabat suara, kita ke lagu dulu ya. Jadi stay tune di 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Peril Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026.

0: 6. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @mumswithmums. Mums with Mums Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles & Keith, RH dan Nusaka, official buzzer curator Geng Berniaga dan official venue One Satrio Kuningan.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 17 dari kan tuh dari Tulus diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomong-ngomong soal Tulus, jangan lupa nonton video klipnya, interaksi, ada gue di seto. Kita ke BTS dulu ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Iya, ayo dong. Kali ini yang kita buka adalah voice note dari sahabat suara.

sahabat suara yang di radio, yang di mobil, yang di rumah, yang di TikTok, salam kenal, saya Beril. Ini adalah sesi curhat. Teman-teman bisa kirim curhatan dari nomor WhatsAppnya Iswara boleh, atau di TikTok, better di WhatsApp sih, karena kalau panjang bisa aku bacain. Atau kirim voice note juga bisa di WhatsApp. Salah satunya seperti yang satu ini. Kita putarkan bersama-sama.

0: Ma ya. Masuk.
1: Halo Beril, jadi gue malam ini ingin menceritakan kisah SMA gue.
0: Asik.
1: Yang lucu sebenarnya dan konyol, tapi traumatis juga buat gue karena gue jadi keinget terus sampai sekarang dan kayak benar-benar apa ya? Ya mau ngaruhi gue lah intinya gitu.
0: Bring it on, Zi.
1: Tuh, jadi pada saat SMA itu gue sangat open ke teman-teman gue, mau cewek cowok. Jadi gue main sama siapa aja tuh. Pokoknya akrapin lah diri gue gitu ke semua orang. Gue gak mau jadi masalah. Terus sampai gue pada kayak anak SMA juga pada umumnya yang suka dianterin pulang atau kayak pulang bareng sama teman-teman gue. Terus habis itu sampai ada satu nih cowok teman kelas gue dan dia juga sebenarnya apa ya punya mutual friends sama temen deket gue, jadi kayak suka ngomongin bareng gitu loh. Dan jadi gue udah merasa akrab juga sama dia, kayak ya udah gitu kan, deket searah. Kan gue minta tolong kayak, eh boleh gak tolong anterin gue pulang gitu kan, kan Sarah gini-gini. Terus diain tuh, itu pertama kalinya gue emang yang minta gitu kan. Terus lama-lama dia yang nawarin pulang bareng. Dan gue kayak ya udahlah ditawarin ini
0: Sarah
1: gitu.
0: Juga kan.
1: Tapi tiba-tiba ada satu waktu malam-malam itu, gue juga masih di sekolah, aku tuh sumpah inget banget. Terus itu dia ngechat gue kayak minta tolong gitu. Terus gue tanya kenapa. Dan tiba-tiba gini, tolong klarifikasi, kita sebut aja A. Ah, ini ternyata cewek.
0: Mampus lu. Tadi lu belum selesai.
1: Terus kayak gue langsung gini, lu punya cewek. Gue langsung itu udah kayak gondok juga karena gue gak tahu gitu loh, mana gue tahu kalau misalnya dia punya cewek gitu kan. Kalau punya cewek juga gue bakal ogah kali deket-deket gitu kan, atau minta tolong anterin pulang. Terus dia bilang kayak iya, dia ngambek gitu kan katanya, karena lihat gue dianterin dia. Terus gue kayak langsung minta nomornya, gue klarifikasi, gue menyebutkan nama gue kayak, halo, gue ini, gue mau klarifikasi kalau gue sama si cowok ini gak ada hubungan apa-apa, gue cuma teman kelasnya dan pure dianterin pulang karena searah. Pokoknya gue sejelas itu. Dan ternyata dirit doang, sampai sekarang dirit doang. Terus pas gue cari tahu ternyata itu adalah kakak kelas. Di situ tuh gue langsung kayak, aduh, gue udah gak pernah mau nyari masalah sama siapapun gitu kan. Gue mau kayak gak pernah, pokoknya gue gak pernah mau ada di drama-drama kayak gini yang seakan-akan tuh gue deket sama cewek, cowok orang gitu. Gue itu adalah apa ya, pokoknya sangat-sangat mempengaruhi gue sampai saat ini lah. Jadi gue setiap mau akrab sama teman cowok atau deket sama cowok, gue mikir kayak, ini orang sebenarnya punya cewek gak ya di belakang, atau kayak gue harus nyari tahu dulu nih asal-usulnya, atau kayak Instagramnya dia ngeposting cewek nggak, atau kayak gue nanya-nanya gitu kan. Soalnya gue takut banget kalau misalnya sampai ada di titik itu lagi gitu.

Ini jadi apa namanya perdebatan yang tidak ada habisnya gitu ya. Ternyata ini soal pulang bareng karena searah gitu ya. Sumpah sih gue sering banget lihat postingan di threads ya. Kayak say no untuk cewek yang nebeng bareng padahal searah. Emang gak punya Gojek? Emang gak punya Grab? Emang gak punya Uber lah, udah tutup Ubernya. Udah gak ada di Indo. Tapi maksud gue, Zee, ini tidak sepenuhnya salah lo. Come on, open your eyes. Karena kalau misalkan emang cowoknya itu udah punya pacar, dia akan sebisa mungkin membuat boundaries di situ. Atau mungkin dia ngedisklaim awal-awal ke lo, kayak gue gak bisa deh, sorry ya. Kan tinggal bilang gak bisa. Kalau gini kan jadi salah. Jadi kesannya seolah-olah ini salah lo gitu. Lo sampai dilabrak, lo sampai di, iya maksudnya di chat gitu ya. Apalagi tuh kakak kelas lo, mempengaruhi proses belajar lo nanti. Lo jadi kayak, aduh gak enak banget nih. Jadi males gue ke sekolah kan, takutnya kayak gitu kan. Jadi buat cowok-cowok di luar sana, ya. Udah gitu mana tadi dia minta lagi kan, maksudnya minta nawarin barang lagi kan. Dia emang cowoknya aja yang buka gerbang. Nih, pendapat dari Dari. Gak banget deh gue kalau ada cewek lain yang mau nebeng laki gue. Ribut sama gue sih nih kalau mau nebeng. Memang. Kalau soal nebeng pernebengan sih memang emang agak-agak kayak enggak deh nebeng pacar gue gitu kan. Karena kita tidak bisa memungkiri, awal-awal dari perselingkuhan adalah ya biasanya momen menebeng bareng. Makanya di kantor sering banget ada perselingkuhan. Awal dari nebeng bareng, searah. Tapi di sini gak sepenuhnya salah lo sih. Karena ya cowoknya juga, ya tadi yang gue bilang ya, ya dia bisa dengan gampang bilang enggak. Atau enggak kalau emang teman kayak, ah kagak ada, ngeri dong, ngeri bini gue marah gitu. Ntar kalau gue ngeri-ngeri gue semua, jangan, don. Bisa gitu. Kata Zee, tapi serius, thanks juga ya Bear. Karena gue tiap hari di kos sering banget dengerin radio. Setiap weekdays jam 8 gue langsung cus suara buat dengerin lo. Oh, nangis lagi nih gue nih. Gue juga udah dengerin lo dari radio sebelumnya karena pembawaan lo asik dan seru, gue berasa dia nemenin. Sehat-sehat ya, biar bisa dengerin terus. Amin. Gitu ya. Jadi kalau cewek, misalnya tadi ceweknya juga langsung ngechat lo, ya dia salah juga sih. Harusnya kan kayak ini awalnya gimana, kan cowok lo juga yang ujung-ujungnya nawarin dia, berarti kan ada rasa suka juga dari cowoknya. Perbaiki dulu intinya, baru konfront ke orangnya langsung. Betul kata special gift di TikTok, HD harusnya lu jelasin ke cewek itu kalau lu sebatas temen dan gak lebih. Toh juga cowok lu yang nawarin. Itu dia. Makanya gue bilang gak sepenuhnya salah lu. Dek banget nih gue nih. Mana cowok-cowok, sini nih ceweknya, sini gue yang chat deh. Lah kok gue? Udah jam 10 gak kerasa sahabat suara. Tadi cerita tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini. Kita akan ketemu lagi besok ya, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Gue akan siaran juga dari Senin sampai Jumat tentunya. Terima kasih sih, terima kasih juga yang di TikTok ZTR Special Guest Suci Alas Kaki dari toko buku Dam Reti semuanya. It's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur melawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin

0: Suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
2: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
1: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu gak bawa mas?
2: Banyak hampers.
1: Lah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
2: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
1: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
2: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya?
2: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya aku gak pernah tau.
2: Ii.
1: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
2: Idi.
1: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
2: Si itu ganteng, si itu oke banget.
1: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
2: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Banjar Masin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, Ibun boleh gak aku ini pijit juga? Boleh, iya Uta pijit. Abis itu Uta pijit,
1: tapi adek gak kesakitan mereka?
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi?
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Aduh, celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat suara.
1: Pagi. Oh, salah. Pagi, hu.
0: Hari Kamis, sahabat suara, tanggal 23 Juli. Gimana kondisi kamu? Kita doain mudah-mudahan kamu semua, kita semua hari ini, pagi hari ini sehat walafiat.
2: Amin.
0: Punya uang, apalagi? Gak punya utang.
1: Segera bertemu dengan jodoh.
0: Amin.
1: Kalau yang belum menikah, ya kan, segera mendapat momongan.
0: Lu
1: yang
0: apa doanya, Indra? Anak. Doanya apa?
2: Rezeki aja.
0: Udah tadi gua yang uang, yang lain.
2: Hah?
0: Yang lain.
2: Hidup lebih better lagi.
0: Biskuit lebih baik.
1: Dong.
0: Lu.
2: Semoga
0: enggak ngantuk lu doang.
1: Iya. Enggak cukup itu doang,
0: Dik. Selamat datang bersama Kinas sampai jam 10 nanti. Di mana lagi buka deh suara.